0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

Bapak Saudara, rangkaian semesta Raya Sastra 1.0 bertema sastra dan budaya Timur Indonesia tidak hanya diisi dengan diskusi dan beda buku, tetapi juga menghadirkan pertunjukan seni berupa monolog dan musikalisasi puisi di Auditorium George de Pretes. Salah satu penampilan yang menjadi bagian dari kegiatan tersebut adalah monolog Belanda Sumara yang dibawakan di Desi Pelu. Pertunjukan monolog menjadi ruang ekspresi yang melengkapi pembahasan mengenai sastra dalam rangkaian kegiatan yang diselenggarakan Komunitas Timur Menulis dan difasilitasi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Selain monolog, panggung semesta Raya Sastra juga diisi dengan musikalisasi puisi oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Ambon. Penampilan tersebut membawa karya sastra ke dalam bentuk pertunjukan yang memadukan pembacaan puisi dengan unsur musik. Kehadiran pelajar dalam pertunjukan tersebut sekaligus menunjukkan keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sastra dan budaya. Hal ini sejalan dengan tujuan kegiatan Timur Menulis untuk membuka ruang apresiasi dan kreativitas masyarakat dalam mengaliwalihwahnakan

mengalih wahnakan konten sastra maupun sejarah di dalam ke dalam berbagai bentuk karya seni, termasuk puisi, foto, ilustrasi, dan monolog. Semester Raya Sastra diikuti sekitar 60 peserta dari kalangan mahasiswa, siswa, komunitas sastra dan literasi, serta masyarakat umum. Selain pertunjukan seni, kegiatan ini juga menghadirkan beda buku laut bercerita karya Leila bersama Embong Salampesi. Melalui perpaduan diskusi dan pertunjukan, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi sastra untuk tidak hanya dibicarakan melalui forum akademis, tetapi juga dinikmati dan diekspresikan melalui seni pertunjukan oleh masyarakat dan generasi muda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Tamang, beta ada berita baru nih.
1: Berita baru apa tuh, Tamang?
0: Ini tuh tentang bantuan dari pemerintah permodal usaha. Kayaknya bagus.
1: Ali jangan bicara sabarang-sabarang, Tamang. Jangan sampai hoax.
0: Seng Tamang, ini betul. Beta baru baca akang nih. Katanya pemerintah akan menggencarkan program pemberdayaan untuk meningkatkan tingkat kemiskinan di tanah air. Nah, masyarakat miskin dan rentan miskin akan memperoleh modal usaha untuk meningkatkan pendapatannya sehingga bisa lebih mandiri.
1: Wih, bagus sih kalau begitu. Beta lagi mau ikut dulu supaya dapat modal usaha. Mangkali katong pung penghasilan tiap bulan ada kah? Tapi kawan nih, pemerintah bilang apa lagi? Baca dulu lah, beta dengar.
0: Pemerintah tuh bilang begini, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan miskin agar terlepas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan demikian toh, mereka dapat produktif dan mandiri.
1: Iwi, baguslah program pemerintah par atas kemiskinan di akang negara nih kawan nih. Supaya fenomena kemiskinan yang terjadi ini semberkembang lah di katumpung negara Indonesia nih. Yang paling khusus di Maluku toh.
0: Itu sudah kawan nih. Supaya katong semua sebagai masyarakat juga bisa mengatasi angka kemiskinan yang sudah terjadi nih.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama, namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi?
0: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
1: Tolong sampaikan ya, Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.
0: Setahu saya dia sudah membayarnya lunas.
1: Itu baru bunganya. Belum besaran pinjamannya.
0: Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya.
1: Tidak. Kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan.
0: Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula.
1: Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi.
0: Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aziz Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.

0: Inspirasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Cengkeh atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia. Cengkeh ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengkeh. Minyak cengkeh atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengkeh juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.

0: Bidi,
1: kenapa lah?
0: Coba saya lihat ke atas nih. Kabut paling tebal, sampai ketusuk bisa lihat apa-apa lah ini.
1: Oh, hari ini kan panas keras.
0: Sing Bidi, coba ale lihat. Ini muka lihat terbakar kemana-mana nih.
1: Ini akibat dari orang-orang yang sebertanggung jawab, yang suka bikin kacau suasana saja nih.
2: Pembakaran hutan merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan bisa dipenjara. Inya basudara, jang buang pontong rokok sabarang karena bisa terjadi kebakaran.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liat anak-anak dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, Le.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, taman-taman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri dan bangga menjadi anak Maluku.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kendati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo temani Mama beli sempe.

0: Ali sadar kah, Seng? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah, Seng? Pariwisata tuh bisa maju kalau katu masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katu mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih. Seng usah rusak alam dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas ketong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari ketong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sadikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batulah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik toh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Basudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, keton ada di acara Papa Risa Papa Lele yang kita hadirkan. Partemani Basudara semua sampai nanti keton ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Nah Basudara, beta rein kembali temani Basudara di hari ini Senin tanggal 21 September 2026. Hiburan dan info-info menarik nanti akan kita hadirkan partemani Basudara semua di saat ini ya. Jadi Basudara jangan kemana-mana, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ali sadar kah, Sing? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itulah. Tapi tahu kah, Sing? Pariwisata tuh bisa maju kalau katu masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katu mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Deng yang paling penting tuh, sambut tamu deng ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal deng ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo Mas Saudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, hiburan beta break dulu karena ada satu info beta hadirkan pertemani Basudara. Rangkaian semester raya sastra 1.0 bertema sastra dan budaya timur Indonesia tidak hanya diisi dengan diskusi dan beda buku, tetapi juga menghadirkan pertunjukan seni berupa monolog dan musikalisasi puisi di Auditorium Sors de Freitas RRI Ambon pada hari Sabtu 19 September 2026 kemarin. Salah satu penampilan yang menjadi bagian dari kegiatan tersebut adalah monolog Balada Sumarah yang dibawakan Desi Pelu. Pertunjukan monolog menjadi ruang ekspresi yang melengkapi pembahasan mengenai sastra dalam rangkaian kegiatan yang diselenggarakan Komunitas Timur Menulis dan difasilitasi Kementerian Kebudayaan RI. Selain monolog, panggung semester raya sastra 1.0 juga diisi dengan musikalisasi puisi oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Ambon. Penampilan tersebut membawa karya sastra ke dalam bentuk pertunjukan yang memadukan pembacaan puisi dengan unsur musik. Kehadiran pelajar dalam pertunjukan tersebut sekaligus menunjukkan keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sastra budaya. Hal ini sejalan dengan tujuan kegiatan Timur Menulis untuk membuka ruang apresiasi dan kreativitas masyarakat dalam mengalihwahanakan konten sastra ya maupun sejarah ke dalam berbagai bentuk karya seni termasuk puisi, foto, ilustrasi, dan monolog. Semester Raya Sastra 1.0 diikuti sekitar 60 peserta dari kalangan mahasiswa, siswa, komunitas sastra dan literasi, serta masyarakat umum. Selain pertunjukan seni, kegiatan juga menghadirkan beda buku Laut Bercerita karya Leila S. Sudori bersama M. Bong Salampesi dan Dr. Valentino Erik Latu Papua, serta diskusi dan sharing buku puisi Bahaya-Bahaya Yang Indah bersama penyair Wesley Yohanes. Melalui perpaduan diskusi dan pertunjukan, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi sastra untuk tidak hanya dibicarakan melalui forum akademis, tetapi juga dinikmati dan diekspresikan melalui seni pertunjukan oleh masyarakat dan generasi muda. Oke, Basudara, sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Beta tuh baru pulang lihat anak dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional le.
1: Iya, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru, melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari, hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, keton di penghujung acara Paparisa Papalele yang kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara di kesempatan siang hari ini. Nah, satu donci tersisa, Mbak Saudara, kita hadirkan perkataan jelang jam 12 waktu.

Indonesia Timur. Lalu jangan kemana-mana, Pak Saudara, karena setelah ini kita masih akan ada di acara selanjutnya yang nanti akan kita hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan siang hari ini. Nah, Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: waktu Indonesia Timur.
1: Basudara Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Masyarakat Pulau Babar DPP Pemas Kebar secara tegas mendorong percepatan pembangunan yang berjalan selaras dengan upaya pelestarian warisan budaya lokal. Dorongan strategis ini mengemuka dalam dialog interaktif program Ngobras pada beberapa waktu lalu di Studio Pro 2 RRI Ambon guna memastikan kemajuan daerah tidak menggerus identitas kultural masyarakat setempat. Ketua Umum DPP Pemas Kebar, Prof. Insinyur Yakobus W. Mose, MSC, PhD. Dalam pemaparannya, Anto tegaskan bahwa Pulau Babar yang berada di wilayah Tenggara memiliki kekayaan potensi sumber daya alam dan budaya yang sangat besar. Menurut Anto, percepatan infrastruktur dan kesejahteraan ekonomi masyarakat harus dirancang secara komprehensif agar berjalan beriringan dengan kepedulian nilai-nilai adat istiadat warisan leluhur. Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Anggota dan Sumber Daya Manusia DPP Pemas Kebar Prof. Dr. Justinus Male SSI MSI. Anto juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas SDM lokal. Anto bilang bahwa generasi muda Pulau Babar perlu dibekali dengan kompetensi pendidikan yang memadai agar mampu mengawal proses pembangunan di daerah sekaligus menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian tradisi budaya 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Dialog interaktif yang berlangsung hangat ini ditutup dengan imbauan kepada seluruh diaspora dan warga Pulau Babar untuk terus menjaga persatuan. DPP Pemas Kebar berharap momentum ini dapat membangkitkan kesadaran kolektif bahwa kemajuan modern dan pelestarian warisan budaya adalah dua hal yang dapat berjalan seiring demi masa depan Maluku yang lebih bermartabat.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau

0: hingga ke brand terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara katon ada saat ini di Kabaran Donci. Lalu selain hiburan ada info menarik juga yang akan kita hadirkan pertemuan Pak Saudara. Nah ini ada satu info Pak Saudara, persoalan sampah di kawasan Soya Kecil, Kota Ambon kembali menjadi perhatian warga. Keberadaan tempat penampungan sampah yang telah disediakan pemerintah dinilai belum sepenuhnya diikuti kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat dan waktu yang sesuai. Pemilik toko di kawasan tersebut, Kojon, Anto bilang masih ada warga yang membuang sampah di luar kotak penampungan, meski di lokasi telah tersedia beberapa tempat sampah. Menurut Antua, kondisi itu menunjukkan persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, tetapi juga kebiasaan masyarakat. Hal serupa disampaikan warga setempat, Steven. Anto bilang sebagian warga telah membuang sampah ke dalam tempat penampungan, namun masih ada yang memilih meletakkannya di luar. Sampah yang tercecer kemudian berpotensi diacak-acak anjing dan berserakan di lingkungan sekitar. Steven juga mengaku telah beberapa kali menegur warga agar membuang sampah ke dalam box yang telah disediakan. Antua berharap fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya sehingga persoalan sampah di lingkungan tersebut tidak hanya dibebankan kepada pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama masyarakat. Untuk sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katong lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong masih ada di acara Kabaran Donci. Lalu di sini kembali satu info menarik ya. Satu info menarik, beta hadirkan lagi pertemuan Mbak Sudara di siang hari ini. Nah Mbak Sudara, pekerjaan perbaikan Jalan Pantai Merdeka Ambon saat ini memasuki tahap pengecoran dasar tahap kedua. Pekerja menyebut pengecoran dilakukan pada jalur kiri ruas jalan dimulai dari depan terminal A1 dengan ketebalan beton sekitar 20 cm. Jack, salah satu pekerja, Anto bilang proses pengerjaan terus dipantau untuk memastikan bagian jalan yang telah dicor tidak terganggu sebelum mencapai tahap berikutnya. Namun, aktivitas pedagang yang masih berlangsung di atas area pekerjaan menjadi salah satu kendala di lapangan. Menurut Jack, bagian jalan yang baru dicor ditutup menggunakan karung goni dan plastik untuk menjaga kondisi beton selama proses pengerasan. Meski telah diberi penjelasan, masih ada pedagang yang tetap berjualan di area tersebut. Antua memperkirakan pekerjaan membutuhkan waktu cukup panjang karena perbaikan tidak hanya mencakup jalur kiri tetapi dilanjutkan ke jalur kanan hingga arah Batu Merah. Sementara itu, saudara, pedagang di kawasan Merdeka, Amir, dia bilang pedagang pada dasarnya mendukung perbaikan jalan karena kondisi jalan yang lebih baik dinilai dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang berbelanja. Namun, pekerjaan yang berlangsung membuat ruang berjualan semakin terbatas dan berdampak pada aktivitas perdagangan. Amir juga menyoroti kondisi aktivitas jual-beli yang masih berlangsung di badan jalan, termasuk pedagang ikan yang menurutnya lebih banyak berjualan di luar gedung pasar. Dia juga berharap penataan pedagang dapat berjalan bersamaan dengan pekerjaan jalan sehingga aktivitas perdagangan tetap berlangsung tanpa mengganggu proses pembangunan maupun arus lalu lintas di kawasan Pasar Merdeka. Oke, Mbak Sudara, sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara, keton akhiri acara kabaran donci yang kita hadirkan dari jam 12 tadi sampai di saat ini keton di jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, bahas saudara, keton akan ada di acara selanjutnya. Tapi sebelum acara selanjutnya kita hadirkan pertemuan bahas saudara, news jam 13 kita hadirkan dulu di siang hari ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara Semester Raya Sastra 1.0 menghadirkan Beda Buku Laut Bercerita sebagai salah satu ruang untuk membahas

0: Darah seorang jurnalis bercerita, bahasanya tidak menggunakan gaya yang keras atau gelap, tetapi sangat ringan, intim, dan yang paling penting adalah puitis. Menurut Antua, pendekatan tersebut membuat Laut Bercerita tidak sekedar menghadirkan fakta sejarah secara langsung, tetapi mengolahnya menjadi cerita yang dapat dinikmati pembaca sebagai sebuah karya sastra. Sementara itu, Embong Salampesi melihat sastra memiliki peran penting dalam menjaga ingatan masyarakat terhadap berbagai peristiwa masa lalu. Baginya, mengingat bukan hanya aktivitas masyarakat, bukan hanya aktivitas mengenang ya, tetapi juga bagian dari upaya menghadapi kemungkinan terjadinya pelupaan terhadap sejarah dan pengalaman ketidakadilan. Nah, Pak Saudara, melalui perpaduan antara fakta, pengalaman manusia, dan bahasa sastra, cerita sejarah ini hanya hadir sebagai catatan masa lalu, tetapi dapat terus dibaca, direnungkan, dan diperbincangkan oleh generasi berikutnya.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih tetap dengar kata di program Patereri Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Bapak Saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya, ada Etnik Nusantara yang tentunya hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah akan beta hadirkan pertemani Bapak Saudara sampai nanti katong ada di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Mengawali jumpa katong di siang ini Bapak Saudara, hiburan dari daerah Papua, Riado Sawato, beta hadirkan pertemani Bapak Saudara di siang ini. Tetap dengar katong di program Patereri Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Mozaik Nusantara.
1: Seperti suku-suku lainnya di Indonesia, suku-suku pedalaman Timika di Papua Selatan juga mempunyai tradisi bersyukur yang unik dan khas. Salah satunya adalah Pesta Bakar Batu. Pesta ini berasal dari suku pegunungan. Yang unik dalam pesta ini adalah, dalam proses memasaknya, makanan dimasak dengan batu yang dipanaskan terlebih dahulu. Pesta masak ala tradisional ini dibagi dalam 3 tahap, yakni persiapan, bakar babi, dan puncaknya saat makan bersama. Persiapan diawali dengan masing-masing suku menyerahkan babi sebagai persembahan, sementara peserta pesta yang lain berkumpul mengelilingi tempat acara sambil menari-nari. Lalu secara bergiliran, kepala suku memanah padi. Bila sekali panah babi langsung mati, pertanda acara akan sukses. Sementara di tempat lain, kaum ibu sibuk menyiapkan tempat pembakaran. Sementara di tempat terpisah, batu-batu berukuran sedang dibakar dengan kayu hingga panas. Dengan menggunakan jepit kayu khusus yang disebut apando, batu-batu panas itu disusun di atas daun-daunan. Di atas batu-batu panas inilah irisan-irisan daging babi dimasak, bersamaan dengan sayur-sayuran dan umbi. Di atasnya lagi diletakkan batu-batu panas. Kemudian yang paling atas diletakkan lapisan daun pisang yang ditaburi tanah sebagai penahan agar uap panas dari batu tidak menguap. Setelah masak, gundukan batu mulai dibongkar dan masakan siap dihidangkan. 7 suku di Timika, Kamoro, Amungme, Dani, Ekari, Me, Damal, Nduga, dan Moni duduk secara berkelompok, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Semua hidangan disantap habis, tak ada yang tersisa sedikit pun. Makna lain dari pesta bakar batu ini sebenarnya sebagai ungkapan rasa saling memaafkan di antara mereka. Pesta bakar batu yang awalnya hanyalah tradisi keluarga itu, kini memang telah merakyat, dikenal oleh seluruh suku di tanah Cendrawasih.
0: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain songketnya. Banyak daerah penghasil songket di Indonesia. Tapi yang paling terkenal yaitu dari Sumatera Barat. Proses pembuatan kain songket ini ternyata cukup rumit. Maka tidak heran jika harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk membuat sehelai kain songket, dibutuhkan 2 ikat benang emas dan 5 gelondong benang berwarna. Sebenarnya, yang menentukan mahal atau murahnya kain songket adalah motif dan teknik pembuatannya. Di atas sehelai kain songket bisa terdapat maksimal 50 motif yang berbeda. Ada yang disebut motif belah kacang gadang atau motif kacang besar yang dibelah, ada pula motif kaluak atau berkola, dan masih banyak lagi. Biasanya ragam corak itu dipisahkan oleh biteh atau motif pembatas. Selain motif yang membuat kain songket menjadi mahal, adalah banyak atau sedikitnya selisih antara pemakaian benang emas dan benang berwarna. Semakin sedikit selisihnya, maka semakin sulit teknik pembuatannya. Selain itu, semakin rapat jumlah benang emas, maka semakin mudah dikerjakan. Umumnya, kain songket dengan kerapatan sedang, yakni 14 baris, adalah yang paling banyak dibuat.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

Bagi masyarakat Karo Sumatera Utara, dalam kehidupan seremonial dan ritual, makna musik instrumental jauh lebih berarti daripada musik vokal. Ada dua jenis ensembel yang digunakan, yaitu ensembel gendang besar dengan suara keras yang dimainkan pada peristiwa-peristiwa sekuler yang menuntut perhatian orang banyak. Yang kedua, ensembel gendang kecil bersuara lembut untuk dipakai dalam ritual upacara-upacara yang dilakukan di dalam rumah.

Gendang karo, sejenis gendang bergaris tengah kurang lebih 10-15 cm. Kulitnya dipasang kanan dan kiri, memainkannya dengan menggunakan pemukul. Gendang karo selalu dimainkan oleh laki-laki. Gendang ini berperan dalam kesenian tradisional masyarakat karo. Misalnya untuk mengiring tarian kolong-kolong, yaitu sebuah tarian pergaulan masyarakat karo. Dalam mengiringi tarian, digunakan gendang dua buah atau tiga.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Masih tetap dengar Katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Katong ada di Etnik Nusantara, Bas Saudara, yang beta hadirkan, partemani Bas Saudara sampai di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur nanti. Nah, ada info nih Bas Saudara yang beta hadirkan untuk Bas Saudara yang menggemari penjelajahan budaya Nusantara. Indonesia bukan sekedar bentangan samrut katulistiwa yang dihiasi laut biru dan gunung menjulang tinggi. Di balik keindahan alamnya yang spektakuler, negara kepulauan ini menyimpan intan permata dalam wujud keberagaman etnis dan tradisi yang tak tertandingi di dunia, Bapak Saudara. Lebih dari ribuan pulau yang tersebar di Sabang, dari Sabang sampai Merauke, menjadi rumah bagi ratusan kelompok masyarakat yang merawat identitas budayanya secara turun-temurun dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Pak Saudara, memahami landscape kesukuan Indonesia adalah pintu gerbang untuk mengeksplorasi kekayaan budaya yang begitu ajaib. Setiap kelompok etnis membawa warna tersendiri melalui pakaian adat, aksara, musik tradisional, hingga filosofi hidup yang mengajarkan harmoni antara manusia, alam, dan sang pencipta. Nah, kalau kita bicara mengenai jumlah suku di Indonesia sangat masif ya. Nah, berdasarkan data riset statistik kependudukan terbaru, tercatat terdapat lebih dari 1.340 suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Jumlah masif ini mengukuhkan posisi Nusantara sebagai salah satu wilayah dengan tingkat keberagaman etnis tertinggi di planet bumi ini, Pak Saudara. Setiap suku memegang teguh identitas kesukuan dan batas-batas adat yang diakui secara administratif maupun kultural. Variasi dan besarnya angka ini dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia yang berwujud pulau-pulau terpisah, Pak Saudara. Kondisi isolasi alami di masa lampau mendorong setiap kelompok masyarakat untuk berevolusi secara mandiri, menciptakan sistem bahasa daerah, arsitektur hunian, hingga norma sosial yang unik. Selain itu, Pak Saudara, metode klasifikasi kebudayaan seringkali mengelompokkan berbagai suku-suku ke dalam rumpun besar tanpa menghilangkan karakter lokal masing-masing. Kalau untuk persewaran suku bangsa di tiap pulau Nusantara, Pak Saudara, Jika menyusuri pulau Sumatera, Katong disuguhkan oleh keteguhan adat suku Batak dengan sistem kekerabatan marganya, keanggunan budaya matrilineal suku Minang, serta keramahan pesisir suku Melayu. Berpindah ke pulau Jawa, Pak Saudara, terdapat suku Jawa dengan tutur kata yang halus, suku Sunda yang hangat, serta suku Madura yang terkenal akan semangat kerja keras dan tradisi karapan sapi. Di Pulau Kalimantan, eksotisme warisan suku Dayak terpancar dari seni ukir kayu pedalaman disandingkan dengan kemegahan histori kesultanan suku Kutai dan suku Banjar. Sementara di Sulawesi, ketangguhan pelaut suku Bugis dan Makassar berpadu harmonis dengan arsitektur rumah tongkonan milik suku Toraja serta tradisi suku Minahasa. Oke, Bapak Saudara, kalau ketong menuju ke wilayah Bali dan Nusantara, wilayah Bali dan Nusa Tenggara, ritual religius suku Bali berpadu indah dengan keahlian menenun suku Sasak di Lombok dan keteguhan adat suku Bima di Sumbawa. Tak ketinggalan, Pak Saudara, kawasan timur Indonesia di Maluku, juga di Papua ya. Di Maluku dan Papua, Pak Saudara. Menyimpan keajaiban budayanya yang amat menyatu dengan alam. Suku Asmat di Papua telah mendunia melalui mahakarya ukiran kayu bernilai spiritual tinggi. Suku Dani memelihara tradisi agraris, pesta babi di lembah pegunungan, sedangkan suku Ambon di Maluku dianugerahi talenta seni musik dan lagu daerah yang amat merdu. Oke, Bapak Saudara, itulah info yang kita hadirkan terkait dengan pesona suku yang ada di Nusantara dari ragam budaya, rumah adat, dan tradisi unik dari Sabang sampai Merauke yang sudah kita hadirkan para temani Bapak Saudara. Saat ini, Bapak Saudara, Katon sudah menit yang ke-50 dari jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Beberapa donci kita hadirkan para temani Bapak Saudara, par Katon jelang jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Oke,
Hiburan dari daerah Lampung kita hadirkan saat ini, Bapak Saudara. Tetap dengar katon di program Patereri Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Pak Saudara, pemerintah Kota Ambon memberikan apresiasi kepada jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP atas kinerja dalam menangani persoalan persampahan di Kota Ambon. Apresiasi tersebut disampaikan Sekretaris Kota Ambon Robi Sapulete dalam apel pagi Pemkot Ambon yang berlangsung di halaman belakang Balai Kota Ambon pada hari Senin 21 September 2026 hari ini. Sapulete untuk mengaku kerja keras DLHP turut berkontribusi terhadap diterimanya bantuan atau insentif sebesar 1 miliar rupiah. Selain itu, Kota Ambon juga disebut menempati peringkat ketiga dalam penilaian penanganan sampah di tingkat nasional. Nah, Pak Saudara, untuk bilang atas kerja-kerjanya sehingga kita semua katong kemarin baru menerima bantuan ataupun insentif sebesar 1 miliar rupiah dan katong berada pada peringkat ketiga dalam penanganan sampah di Indonesia. Menurut Sapulete, penghargaan maupun insentif yang diterima bukanlah tujuan utama dalam menjalankan tugas, melainkan pelayanan kepada masyarakat harus tetap dilandasi tanggung jawab. Nah, Pemkot Ambon berharap capaian tersebut dapat dipertahankan sekaligus menjadi motivasi bagi jajaran DLHP untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan di

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Ba saudara, jang katong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat ba saudara, disabilitas bukan penghalang par jadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama, ba saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka par semua orang.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara keton di kabar Andonci, lalu ada info nih kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara. Palang Merah Indonesia, PMI Kota Ambon memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga terdampak insiden Patahue Lisabata di Desa Patahue, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram, bagian Barat SBB. Tim PMI Kota Ambon berangkat dari Kota Ambon sekitar pukul 4.00 WIT dan tiba di Desa Patahue sekitar pukul 11.00 WIT. Selain membawa bantuan kemanusiaan, tim juga memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara langsung kepada warga terdampak. Bantuan kemanusiaan tersebut diserahkan Ketua PMI Kota Ambon, Dr. Andus Edwin Patikawa, kepada pemerintah Desa Patahue dan diterima Kepala Desa Patahue Abdon Latue bersama Ketua Majelis Jemaat Markus Buku J, SSI. Penyerahan disaksikan warga yang terdampak insiden, Pak Saudara. Ketua PMI Kota Ambon Edwin Patikawa untuk bilang pelayanan kesehatan menjadi bagian dari komitmen PMI untuk memastikan masyarakat terdampak tetap memperoleh perhatian dan pelayanan kemanusiaan. Anto juga bilang Katong ingin memastikan masyarakat yang terdampak tetap mendapatkan perhatian, termasuk dalam hal kesehatan. Karena itu, selain bantuan, Katong juga menghadirkan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di lokasi agar warga dapat memeriksakan kondisi kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya maupun menempuh perjalanan ke tempat pelayanan kesehatan lainnya. Kepala Desa Patahue Abdon Latue menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PMI Kota Ambon. Menurut Antua, perhatian yang diberikan tidak hanya dalam bentuk bantuan, tetapi juga pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat yang terdampak. Apresiasi serupa disampaikan Ketua Majelis Jemaat Patahue Markus Bukuce. Nah, untuk bilang Katong berterima kasih karena PMI tidak hanya memberikan bantuan tetapi juga memperhatikan kesehatan warga. Kehadiran tim PMI memberikan kekuatan dan penghiburan bagi masyarakat di sini. Warga menyambut baik kedatangan tim PMI Kota Ambon dan memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang diberikan. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Bakso daerah Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Basudara, katong harus selalu siap kalau terjadi bencana. Jangan tunggu sampai bencana baru mau panik.
1: Betul. Apalagi katong tinggal di daerah yang rawan gempa, longsor, banjir, dan bencana yang lainnya.
0: Makanya penting sekali untuk tahu jalur evakuasi dan tempat aman di sekitar rumah.
1: Jangan lupa juga, Basudara, siapkan tas siaga bencana, isi dengan air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, dokumen penting, dan kebutuhan yang lainnya lah, Basudara.
0: Kalau terjadi gempa, jangan langsung lari keluar. Lindungi kepala dan badan, berlindung di tempat yang aman, baru keluar setelah guncangan berhenti.
1: Dan yang paling penting, jangan percaya berita yang belum jelas, Basudara. Katong ikuti informasi resmi dari pihak berwenang dulu.
0: Ingatan, katong harus saling mengingatkan, saling membantu, dan tetap tenang menghadapi bencana.
1: Karena kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab katong semua, Basudara.
2: Siap sebelum bencana, selamat saat bencana.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, katong akhiri dulu, beta sudahi dulu acara Kabaran Donci yang sudah beta hadirkan. Partemani Bapak Saudara di kesempatan siang hari ini ya. Karena saat ini sudah katong sudah ada tepat di jam 3 waktu Indonesia Timur. Katong akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk acara selanjutnya, acara berjaringan Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana Pak Saudara, nanti kita akan balik para pertemuan Pak Saudara dengan sesi selanjutnya.
0: Pukul 14.00.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin, pendengar Pro4 dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa RRNet di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Pro4 Jakarta, di hari Senin tanggal 21 September ya. 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta, dan hari ini bersama dengan teman-teman di Pro4 Ternate. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Di hari ini kita bakal langsung sambungin ya, yang bisa disaksikan langsung di radio visual RRNet ya, teman-teman di Pro4 Ternate, dan sudah terhubung ya dengan teman kita, ada Bang Tasmin Nirwan. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Iya.
4: Bang Jo Aditya.
3: Iya, sehat gimana Bang di sana? Aman ya?
4: Alhamdulillah sehat di sini, aman.
3: Aman ya, siap.
4: Kabarnya bagaimana Bang Aditya?
3: Sama Jo, ya? Sehat, kita di sini seger. Karena masih nuansa-nuansa kita ulang tahun kan.
4: Iya, ya? Betul sekali.
3: Gitu, siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara kita nih, Bang?
4: Untuk tema hari ini, Bang Jo, terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bersama dengan Sanggar Kirana Art Kiraha.
3: Hari ini narasumbernya hadir atau via online?
4: Langsung hadir.
3: Hadir, sudah di studio ya. Nanti
4: sementara di studio.
3: Bisa dilihat langsung nanti ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 di radio visual RRNet atau juga di channel RRNet di RRI Digital. Dan bersama narasumbernya kita siapa nanti nih, Bang, kalau boleh tahu?
4: Kalau narasumber ini dari pendiri Sanggar Kirana Artiraha bersama dengan Kak Iska Lesang.
3: Ada Kak Iska Lesang. Iya, Kak ya. Iska Lesang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Sudah hadir ya? Atau belum?
4: Sementara masih di lobi.
3: Oh, lagi di lobi. Oke, siap. Dah kita tunggu ya. Tapi sembari nunggu nih ya, Bang, boleh di-spill dulu mungkin nomor untuk Pro4 Ternate yang bisa dihubungi nanti sama pendengar Pro4 ataupun pemirsa RRNet.
4: Baik. Untuk Pro4 sendiri ya, Kak Jo dan juga sahabat budaya di seluruh Nusantara, untuk line teleponnya ada 2, 3 sama WhatsApp ya. Bisa di 3126518 ataupun 0821952666 dan juga di WhatsApp 0853985339.
3: Oke, Tapi kalau untuk di Jakarta, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perlombat hanya bisa telepon di 021-350-4510. Kalau untuk WhatsApp, kita terima untuk pesan WhatsApp saja. Ya, takutnya nanti suaranya nggak kedengeran nih. Kalau via line di WhatsApp kita ya, di 0812-1124-928. Kalau kita ngomongin soal tari tradisional di Ternate, itu namanya apa sih, Bang Tasnim?
4: Kalau Ternate kan banyak juga ya untuk tari tradisional. Salah satu yang paling terkenal itu adalah tari soya-soya gitu ya.
3: Oh, soya-soya.
4: Pernah tahu juga ya, Bang Jo?
3: Itu gimana tuh?
4: Tari soya-soya ini salah satu tari perang yang kemudian saat ini sudah dipakai sebagai penyambutan tamu ataupun di acara-acara kesenian dan juga acara-acara festival lainnya, Bang Jo.
3: Tapi ya, untuk dari sekian tarian tradisional, tari soya-soya inilah yang sering dipakai gitu ya.
4: Iya, betul. Yang paling terkenal di Ternate ya maupun Maluku Utara.
3: Siap ya. Nanti bisa kita tanya juga nih terkait ini ya, pendengar Perompat ya, dan juga pemirsa RRNet. Dan sekedar info buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dan juga Bang Nirwan, mungkin ya nanti kalau untuk yang telepon, mohon maaf nih, kita jatahnya satu orang satu pertanyaan aja ya, biar semua pendengar Perompat bisa dapat pertanyaan, biar dapat giliran ya. Soalnya kita menjunjung tinggi keadilan sosial untuk pendengar Perompat dimanapun berada. Kita nggak mau beda-bedain ya pendengar Perompat ya. Jadi cukup satu pertanyaan dan langsung singkat, nama dari mana, nanti pertanyaannya apa gitu ya. Siap, apakah sudah sampai nih narasumber kita sudah di hari ini? Oke, siap. Selamat siang, assalamualaikum. Bang Is Kalesang.
5: Ya, halo.
3: Sudah ada ya. Siap deh kalau gitu. Dan Bang Nirwan dan Bang Is Kalesang, untuk pembahasan tarian tradisional pelestariannya boleh kita mulai. Dan nanti untuk di menit 35 mungkin ya, Bang Nirwan, kita akan jeda sebentar, baru nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan, Bang Nirwan.
4: Ya, baik. Dan selamat siang, Bang Is.
5: Siang.
4: Bang Is Kalesang, panggilannya
5: Is Kalesang
4: aja, salah satu pendiri dari Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Dan sahabat budaya, tema hari ini terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bang Is, sebagai seorang pendiri, seberapa penting pelestarian tarian tradisional?
5: Ya, kalau untuk penting atau tidaknya, mungkin dalam dunia seni tari, itu tari tradisional itu adalah bagian terpenting, karena tarian tradisional itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai budaya, terus juga identitas daerah, sejarah gitu, dan juga menggambarkan kehidupan masyarakat di setiap daerah gitu, kalau di sajikan dalam bentuk tari tradisional. Jadi yang pasti sangat penting.
4: Oke, paling penting ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi salah satu tarian tradisional ini dikenang sepanjang masa gitu, dengan bagaimana kita turut hadir untuk pelestarian dan juga menjaga serta merawatnya begitu ya. Kois, kalau dari Sanggar Kirana Art Kiraha sendiri, dalam bentuk pelestarian tarian tradisionalnya seperti apa?
5: Ya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri, itu biasanya para penari di dalam sanggar sendiri, gerak tari tradisional itu adalah gerak wajib yang harus mereka pelajari. Jadi secara secara praktik geraknya itu harus dikuasai terlebih dahulu oleh para penari. Jadi setiap pelatihan pasti diawali dengan gerak-gerak tari tradisional gitu, yang diajarkan kepada para penari sih.
4: Oke, baik. Kalau sejauh ini Kois, dalam pelestariannya ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya, dalam dari berdiri ataupun awal mulanya berdiri sanggar tersebut, sudah berapa lama kalau dalam pelestariannya?
5: Kalau saya kan mendirikan sanggar itu dari tahun 2010, setelah keluar dari SMA, terus mulai berkarir mengajarkan anak-anak generasi muda saat itu yang masih tingkatan SD, Jadi kalau ditanya soal waktu, berapa lama, itu mungkin dari 2010 sampai dengan hari ini, itu gerak tari adalah gerak atau tarian tradisional itu adalah tarian yang tidak bisa terlepas dari di setiap penampilan anak-anak Sanggar Kirana Art. Jadi kalaupun ada gerak atau tarian yang dikreasi, tapi gerak dasar tari tradisional itu tidak bisa terlepas dan hilang.
4: Oke, jadi seperti itu ya. Dan tadi seberapa penting, berarti penting sekali ya untuk dalam pelestarian tarian tradisional ya, untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Kalau dari kategori usia yang tadi sudah disampaikan ya, kita harus bagaimana generasi muda ya, usia dini juga kita sudah harus memperkenalkan ya, supaya tarian ini juga bisa terus menerus lestari begitu, Kois. Kalau dari Kirana Art sendiri bagaimana untuk usia dini?
5: Ya, usia dini kan di Sanggar Kirana Art itu kan ada tiga kelas yang dibuat. Ada kelas untuk kids, ada juga yang kids itu usianya itu sekitaran yang masih duduk di bangku SD gitu. Terus juga ada kelas untuk junior, itu biasanya yang duduk di bangku SMP gitu. Tapi kalau yang sudah duduk di bangku SMA sampai dengan yang sudah kuliah, adapun yang sudah kerja, itu ada dibuatkan satu kelompok lagi gitu. Jadi kalau untuk usia dini, mungkin hal yang pertama yang dilatih, diajarkan ke mereka, itu ya dari usia-usia, kan sekarang kan anak-anak sekarang ini usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu mungkin sudah bisa melatih dan diajarkan tentang tari-tari tradisional sih sebenarnya.
4: Ya. Oke, baik. Kalau dari Sanggar Kirana Art sendiri, untuk tarian-tarian tradisional yang dalam pelestariannya seperti apa, tarian-tarian apa saja yang dilestarikan?
5: Ah ya, kalau untuk Sanggar Kirana Art kan memang tari khas Maluku Utara, ada itu soya-soya, ada gala, lala, tide-tide, dana-dana, gitu. Hampir semua tari tradisional di Maluku Utara itu pasti akan diajarkan, pasti akan diajarkan. Basic dasarnya pasti akan diajarkan di Sanggar Kirana Art.
4: Oke, kalau dari perkembangannya tradisional, tarian tradisional ya, seperti soya-soya, kemudian gala, dan tarian-tarian tradisional lainnya, dan terkait dengan pengaruh ya, untuk tarian-tarian baru seperti modern dance dan lainnya, pastinya juga berpengaruh sekali ya terkait dengan pelestarian tarian tradisional. Kalau dari Sanggar Kirana sendiri menanggapinya seperti apa?
5: Ya, jadi kalau untuk dari Sanggar Kirana Art sendiri tetap mengikuti perkembangan seni tari gitu. Tapi biasanya saya secara pribadi selalu menyampaikan kepada penari bahwa tari yang dikreasi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, karena memang itu tuntutan zaman gitu, pada saat ini. Tapi setidaknya tidak menghilangkan pakem makna gitu, secara tradisionalnya itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi kalau pribadi saya, itu ada beberapa tari yang mungkin seharusnya, kalau di Maluku Utara ada beberapa tarian yang memang secara filosofi makna geraknya itu sebenarnya seharusnya dijaga keaslian geraknya. Saya ambil contoh mungkin tarian soya-soya. Itu seharusnya tarian soya-soya itu adalah salah satu tarian yang secara tradisional itu harus sangat dijaga, karena pembentukan tariannya juga kan melalui story.
4: Iya, betul.
5: Sejarah iya gitu. Kalau gerakannya dirubah dan meninggalkan pakem tradisionalnya, maka akan makna geraknya pun akan berbeda sih.
4: Gitu. Dan nilainya juga
5: berbeda. Nilainya pasti berbeda gitu.
4: Jadi ada juga tarian yang memang walaupun dengan kreasinya tapi tidak boleh ya untuk merubah terkait dengan nilai-nilai historinya, historinya, kemudian filosofinya, makna di dalamnya, makna
5: geraknya,
4: geraknya gitu ya. Oke. Sebagai pendiri Sanggar Kirana Art ya, Kois, boleh menceritakan sedikit tujuan dari mendirikan sanggar ini ya, seperti apa begitu?
5: Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuan kenapa Kirana Art ini berdiri, kita sih beranjak dari sebuah keresahan sebenarnya. Saya mungkin awal juga bergabung di beberapa sanggar jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu keresahan saya bahwa kalau tradisional ini kita tidak lestarikan, tidak diajarkan, maka dengan berjalannya waktu pasti akan hilang. Saya itu selalu memberikan pesan kepada semua teman-teman dan adik-adik saya di sanggar bahwa tempat wisata itu dengan berjalannya waktu pasti akan hilang keindahannya gitu. Tapi hal yang tidak akan pernah hilang adalah kebudayaan gitu. Terutama di seni tari itu sendiri gitu. Kalau ditanya dasar yang paling mendasar ya, karena keresahan yang timbul, rasa takut yang nantinya tari tradisional ini dia makin lama makin hilang, sehingga sanggar ini terbentuk gitu. Jadi sebenarnya yang paling mendasar adalah keresahan kita terhadap dan keprihatinan kita terhadap tari tradisional, yang dimana sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kalau disuruh menari tari tradisional itu dengar musik tradisional saya, orang akan pasti rasa kayak kedengaran kayak aneh gitu. Orang kan berasumsi tari tradisional ini mungkin kalau tahun tampil tari tradisional ini akan terlihat jadul, mungkin ketinggalan, padahal tidak seperti itu sih sebenarnya.
4: Oke, baik. Jadi kalau menurut dari Koi sendiri, seberapa berat nih ya untuk kita sama-sama menjaga dan melestarikan tarian tradisionalnya?
5: Kalau ditanya soal berat atau tidaknya, memang setiap keinginan untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh kerja yang ekstra yang pastinya. Gitu. Cuman di kesempatan ini mungkin saya sih secara pribadi berharap ada tidak lepas dari kerjasama kita semua sebagai pelaku seniman gitu, guru tari gitu, para penari khususnya gitu, pemerintah, bahwa harus ada wadah atau ada apa namanya tempat yang dimana bisa tersalurkan bakat-bakat anak-anak muda khususnya, mempromosikan lebih jauh terkait dengan tari tradisional.
4: Oke, kalau dari minat sendiri untuk generasi muda, sejauh ini Ko Is melihat minat generasi muda terhadap sanggar dan juga bagaimana mereka menyukai tarian tradisional itu seperti apa?
5: Oke, kalau minat sanggar terhadap tari tradisional, ini dia bervariasi sebenarnya. Kalau untuk anak-anak usia dini, itu mungkin masih berminat terhadap tari tradisional itu sendiri. Tapi saat mereka beranjak di usia 17, 20, 25, itu biasanya tari tradisional itu dianggap hal yang, seperti yang tadi saya bilang dari awal, dianggap hal yang memang jadul gitu. Sehingga peminatnya itu memang makin hari makin kurang kalau dilihat, kalau secara fakta yang terjadi khususnya di Kota Ternate, itu memang peminat untuk tari tradisional itu sudah mulai minim. Terus event-event yang menyajikan tari tradisional juga sekarang sudah sangat minim sih.
4: Gitu sih. Oke, baik. Jadi kita juga ini menjadi perhatian bersama kita ya. Bagaimana sanggar hadir, pemerintah hadir, ya. Media hadir, masyarakat hadir untuk sama-sama berkolaborasi melestarikan tarian tradisional. Ya. Untuk yang menjadi hal penting menjaga serta melestarikan tarian tradisional seperti apa, Bois?
5: Hal yang terpenting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bahwa tari tradisional, untuk tari tradisional itu adalah bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi itu adalah identitas. Karena dari tari tradisional kita akan mampu memperlihatkan bahwa ini loh daerah kita, ini loh kekayaan gerak kita khususnya di tari itu sendiri sih gitu.
4: Oke, baik. Dan kalau Kois melihat terkait dengan bagaimana pemerintah hadir dengan beragam festival yang dilaksanakan, kemudian acara-acara event lainnya ya, apakah ini juga berdampak bagi sanggar terkait dengan menarik minat untuk mereka juga ingin bagaimana ingin tahu terkait dengan tarian tradisional, dampak dari event pemerintah yang berdampak pada sanggar?
5: Ya, kalau event yang dilakukan pemerintah terus berdampak pada sanggar, sangat berdampak. Gitu. Contoh di Kirana Art sendiri, selesai pasca pelaksanaan JKPI di Ternate, selaku tuan rumah, selesai pasca itu, peminat orang untuk bergabung di sanggar juga ada peningkatan gitu. Jadi ada sekitar hampir 20-30 orang itu langsung ingin mendaftarkan diri gitu. Jadi memang event-event yang dilakukan pemerintah terus di situ ada ruang untuk pertunjukan seni tari, maka selepas dari event itu pasti akan ada sisi positifnya lah gitu. Jadi mungkin yang pasti akan ada peminat.
4: Baik. Setiap event. Ya, siap. Bang Jo,
3: iya. Siap bang, ya ini saya juga mau nambahin boleh ya pertanyaan ya, ini mungkin ya, yang silakan. Dirasakan juga sama setiap sanggar di Indonesia gitu ya, mungkin aja atau juga cuman ayah doang nih kagak tahu nih ya. Ini kan tarian kan kalau bisa dibilang ya Kois ya, ini kan nggak melulu itu tarian ada orang perempuannya, kudu ada pasangannya, which is laki-lelaki gitu kan ya. Nah di Indonesia itu ada stigma di mana tarian itu ntar kalau lelaki yang ikut nari gitu ya, ntar kurang nih marwah lelakinya begitu. Nah itu gimana itu mendobrak stigma yang kayak gitu tuh dari Koi sendiri gitu selaku founder dari sanggar.
5: Mungkin problem itu juga sering kali terjadi di Ternate sih. Bagaimana saat orang berpikir bahwa kalau laki menari, ya pasti jiwa laki-lakian itu udah mengurang, gitu kan? Ya, padahal itu adalah sebuah pandangan yang salah sih, sebenarnya keliru lah, gitu, keliru, gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak semua yang minatnya menari itu harus perempuan, gitu. Karena di dalam gerak tari sendiri itu kan ada beberapa tarian yang memang dikhususkan untuk laki-laki, gitu. Kalau di Maluku Utara kan ada tarian cakalele, ada tarian soe-soe yang memang yang tidak boleh ditarikan oleh perempuan, maksudnya laki-laki, gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin pemain-pemain itu yang butuh kerja ekstra
3: ya,
5: untuk memberikan pemahaman yang yang memang tidak keliru seperti itu.
3: Berarti sih, ini pemahaman ke lebih ke generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z ya, Kois ya. Jadi ini tugas kita bersama gitu ya. Dimana untuk sama-sama deh kita ngedobrak nih stigma yang kayak gini yang sebenarnya udah dari lama gitu ya, Kois ya sama Bang Nirmawan ya. Karena di sini juga hampir sama gitu ya, kalau ketemu gitu ya nggak usah jauh-jauh dah, tetangga gitu ya, ngapain sih orang laki nari-nari gitu ya, entah nari kan tarian banyak, ada tari modern, ada ya kalau sekarang juga di olahraga juga ada olahraga tari gitu ya, kayak zumba dan lain-lain gitu kan ya, di nyinyirin gitu, padahal laki juga bisa ikutan gitu ya. Jadi ini tugas bersama kita juga. Oke, baik dah. Bang Nirwan dan juga Kois, nanti kita akan nyambung lagi ya untuk buka line interaktif ya di obrolan kita di siang hari ini, tapi kita jeda dulu aja. Mungkin kalau ini kita istirahat minum dulu ya, Kois sama Bang Nirwan di sono minum ya. Paling bentar doang, enggak lama ya. Kan capek ya Bang Po pendengar perompet sama pemirsa RRI, kita ngomong terus ya. Udah ada minumnya. Kalau di TV maka kita kagak bisa. Cuman di mari doang ya. Jadi ntar kita balik lagi ya pemirsa RRI dan juga pendengar perompet, tentunya di mari di Perompet FM Suara Budaya.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Perompat Network bersama Perompat Jakarta dan Perompat Ternate. Bang Nirwan, ini tadi ada suara sedikit nguing, kaget kita pas ngangkat federingnya. Iya nih, masih dikit ya. Ini dari mana ya suaranya? Oke, dah aman. Siap. Okay. Bang Nirwan, ini udah waktunya kita untuk angkat interaktif ya. Mungkin dari Perompat Ternate dulu, mungkin kalau sudah ada telepon. Karena di Jakarta sudah ada 3 WhatsApp yang nanti saya mau baca juga.
2: Di Jakarta dulu Bang Jo, di sini belum ada.
1: Kita angkat ini ya, baca WhatsApp dulu ya. Ya betul. Ini WhatsApp pertama dari Bang Orik di Jember yang mau bertanya. Sebentar. Oh, apakah tarian tradisional khas Maluku Utara dipengaruhi oleh budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur? Gitu. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya, bagaimana cara agar supaya anak muda sekarang kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari? Gitu. Ini yang ketiga, kita juga angkat lagi WhatsApp dari Bli Arya di Tabanan Bali yang mau bertanya, penampilan untuk seni tari tradisional di Ternate diadakan dalam acara-acara apa saja katanya. Terima kasih.
2: Oke, langsung dijawab.
1: Langsung ya, 3 pertanyaan. Silakan.
2: Kois.
3: Yang pertama apa tadi?
1: Yang pertama tadi apakah tarian tradisional di Maluku Utara itu dipengaruhi budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur?
3: Oh ya, kalau untuk tari tradisional Maluku Utara, khususnya di Ternate ya, apalagi itu memang tidak lepas dari kebudayaan Melayu gitu. Kayak contoh baju adat Ternate aja dia istilahnya mirip dengan pakaian Melayu gitu. Kayak contoh kalau di sini baju kurung yang perempuan, kalau di Melayu kan dia baju untuk perempuannya kan panjangnya sampai di lutut kaki gitu. Kalau di Ternate itu melewati belakang gitu. Jadi dia memang mirip terus kayak baju takwa aja kita. Itu kan kesamaannya dia itu hampir sama dengan baju apa namanya, kalau di sini bilangnya baju koko gitu. Nah, di situ. Jadi memang kalau ditanya keterkaitan antara bangsa Melayu, iya. Karena itu dia bisa dipungkiri, khususnya Ternate sangat berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu sih gitu.
1: Oke, siap. Terus juga tadi ada Mama Linda Idris di Ternate yang bertanya, bagaimana caranya supaya anak muda itu kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari nih, Kois?
3: Kalau untuk bagaimana cara kita buat supaya anak muda ini kembali lagi mencintai budaya tradisional, khususnya itu, maka pasti yang paling mendasar adalah ini PR kita semua. Mungkin ada beberapa langkah, terutama di keluarga itu. Hal yang paling sederhana ini kan sebenarnya pendidikan ini kan berawal dari keluarga gitu. Jadi tapi yang jadi problem adalah sebagian anak-anak saat mereka berminat mengikuti seni tari contohnya, itu yang jadi problem adalah izin. Izin orang tua biasanya gitu. Kan mungkin bahasa yang paling sederhana kayak ini buat apa lagi menari-menari, buat apa menari, itu fokus aja sekolah gitu. Hal gitu yang mungkin harus di menjadi catatan kita semua, supaya bahwa seni tari adalah bentuk pelestarian jati diri sih sebenarnya.
1: Siap.
2: Bang Jo, sudah ada yang bergabung
1: boleh,
2: di
1: Ternate? Boleh diangkat dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari Beli Arya ya.
2: Siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Salam Budaya Nusantara bagian timur.
2: Iya, siap. Iya, betul.
4: Halo, Bang Jojo di Jakarta.
1: Iya, Cegu Ria. Ya, silakan Cegu, dipercepat ya.
4: Assalamualaikum, narasumbernya siapa ya, Pak Les ya?
2: Iya, Kois.
4: Kois. Panggilannya Kois ya, Bang Kois ya. Salam kenal ya, Bang Kois. Bapak ganteng. memang ini temanya tarian tradisional dan pelestariannya. Memang masing-masing budaya daerah punya tradisional tari ya, Bapak. Si Guria ini ingin tahu nih apa ini. Memang kalau Pak Kasang ini kan seorang seniman, apalagi kalau koreografer dan pendiri Sanggar Kirana Arte Kiraha, Maluku Kiraha itu yang apa? Okay. Yang berbasis di Ternate Maluku Utara. Saya ingin tanya saja ini buat Bapak nanti, Bapak apa? Bagaimana profilnya, singkat aja lah dengan karya dan penampilannya dengan aktif menciptakan ini ya. Terus yang ketiga, seperti apa kolaborasi seninya. Terus yang terakhir ini, nah bagaimana seperti pendiri sekaligus koreografer di Sanggar Kirana Kiraha ini. Itu saja pertanyaan dari sini ya. Syukur lopo-lopo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Iya, dari Cikuri ya, di Jakarta. Ya langsung saja atau ditambah lagi dengan WhatsApp
1: tadi, Bang Jo? Tadi Beli Arya yang itu bertanya, sebentar ini kita buka dulu. Yang bertanya bagaimanakah di Ternate untuk tarian tradisionalnya diadakan dalam acara-acara apa saja, katanya seperti itu.
2: Oke, silahkan Kois.
3: Ya, kalau untuk penampilan tarian tradisional itu biasanya di Ternate sama dengan daerah lain, ada juga beberapa event yang memang melibatkan penampilan-penampilan tari, terus juga ada acara-acara nikahan biasanya juga gitu, acara-acara penyambutan tamu gitu. Jadi hampir di semua event di Ternate itu khususnya Ternate, mungkin di Maluku Utara, pasti di setiap acara akan disisipkan tari-tarian lah gitu biasanya.
1: Oke, siap. Kalau untuk yang tadi barusan untuk Ceguria itu seperti Ceguria. Apa, Kois?
3: Ya, sorry, tadi Cegurinya jaringannya apa tadi?
2: Jaringannya kurang bagus ya kalau di timur sini.
1: Siap. Ya, tadi saya juga nggak ada nyalain, lupa. Boleh diulang lagi ya Ceguria ya, untuk kirim pertanyaannya via WhatsApp aja, nanti kita baca dari sini Ceguria. Boleh ditunggu pertanyaannya. Dan sembari kita juga nunggu juga, apakah sudah ada telepon lagi di sana kok Bang Nirwan?
2: Belum ada nih.
1: Oke, siap. Ini ini tadi hampir sama sih pertanyaannya ya, sama yang saya sampaikan itu tadi. Ini ada Potika di Petojo, daerah sini dekat RRI Jakarta. Yang bagaimana nih caranya dari Kois sendiri selaku founder Sanggar itu untuk melakukan pendekatan kepada orang tua supaya sama-sama nih kita membiarkan anaknya untuk ikut nari lah gitu ya, mau laki atau perempuan seperti itu gimana tuh kalau dari Kois sarannya?
3: Dari saya satu, kita kan dari pihak Sanggar itu selalu membangun kepercayaan dari orang tua. Jadi biasanya kalau di Sanggar Kirana Art itu grup orang-orang tua yang anaknya masuk ke dalam Sanggar itu pasti akan dibuatkan grup tersendiri juga. Itu yang pertama. Gitu. Jadi setiap informasi terkait dengan latihan, terus apapun itu kegiatan Sanggar, pasti akan orang tua pun akan mengetahui langsung karena memang tergabung di dalam grup. Kalau untuk bagaimana meyakinkan orang untuk supaya anak laki-lakinya ini mau bergabung, mungkin biasanya kan mereka pasti, saya tuh biasanya seringkali mengambil sampel beberapa teman-teman gitu, yang mereka juga kenal gitu, bahwa sebenarnya sih menari ini bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh gitu, tapi media untuk melatih mental gitu, melatih supaya mereka berani tampil di depan gitu. Sebenarnya pembentukan kedisiplinan juga ada di dalam tari gitu. Jadi hal-hal begitu yang seringkali disampaikan ke orang-orang tua, sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada kami dari pihak Sanggar gitu, dan mengizinkan anak-anaknya untuk bergabung.
1: Jadi ada komunikasi juga ya dengan orang tua ya. Jadi tari itu nggak cuma buat gerak doang, tapi melatih kedisiplinan gitu kan. Datang tepat waktu. Apalagi kalau syukur-syukur sanggarnya kepilih nih buat ngisi acara gitu ya, koisi ya, gitu. Jadi kan itu udah kelatih ya untuk apa namanya on time, jangan ngaret gitu ya. Terus juga ya itu tadi ya, pokoknya segala-segala itu bisa dilatih di situ ya. Ini juga ini sudah dikirimin nih sama Ceguria ya. Profil singkat dan aktivitas peran utama kolaborasi seni seperti apa? Oh, oke. Okay. Jadi ini kita singkat aja ya. Soalnya yang persatu dua nih profil singkatnya tadi sebenarnya udah disebutin ya, diceritain ya untuk sanggar tari yang dimiliki oleh Kois ya. Untuk kolaborasi seni gitu. Apakah melakukan kolaborasi dengan sanggar-sanggar lain seperti itu? Kois.
3: Iya, untuk kalau kolaborasi memang itu adalah bagian dari visi sanggar sih sebenarnya. Sekarang itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan para penari bahwa sekarang tidak lagi zamannya kita saling bersaing dan melihat sanggar sebagai pesaing gitu. Tapi seluruh kelompok-kelompok tari di Ternate itu adalah mitra-mitra dari Kirana Art gitu, kemungkinan. Jadi memang kolaborasi itu adalah sebuah hal mendasar yang harus dibangun untuk supaya pelestarian kebudayaan khususnya tari tradisional ini dia lebih kuat. Jadi sangat penting.
1: Oh gitu. Kolaborasi dalam bentuk apa nih? Seperti yang udah dilakuin sama Kois nih?
3: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri kemarin pada saat terakhir itu pada saat JKPI kegiatan nasional di Ternate itu yang menari itu tidak semuanya dari Sanggar Kirana Art.
1: Oh, okay.
3: Diajak beberapa sanggar dari di luar itu sih ada sanggar.
1: Oh, gabungan gitu ya.
3: Iya, jadi ada sanggar gabungan yang diajak untuk bergabung dengan penari-penari gitu.
1: Nah, itu tuh kalau kemarin, sudah bergabung seperti itu latihnya gimana tuh? Itu latihannya di sanggarnya Kois atau kita di gor aja deh gitu latihannya karena lebih gede gitu.
3: Ya biasanya kita kemarin karena penarinya itu kurang lebih 50 penari, maka digunakan madrasah MTs Negeri 1 Ternate, lokasinya lapangannya kan agak besar dipakai
1: Untuk latihannya. Jadi di luar ya.
3: Iya, di
1: luar. Karena ini udah kolaborasi dan juga ini banyak nih namanya yang ikut yang menari, siap deh kalau gitu.
3: Kemarin juga waktu tampilan JKP itu juga itu kami kolaborasi dengan sanggar dari Bandung. Kalau tidak salah Nyintrik Production.
1: Itu dari Bandung ke sana gitu ya berarti ya.
3: Iya, dari Bandung.
1: Jauh-jauh ya. Iya. Iya, siap deh. Bang Nirwan, sudah adakah pertanyaan lagi di sana atau yang telepon atau yang WhatsApp?
2: Belum ada, Bang Jo.
1: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi via WhatsApp di Prompat Jakarta. Ini ada dari Mpok Rose di Pasar Minggu yang mau bertanya nih. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya, Bang Nirwan ya. Karena ini waktunya juga sudah mepet juga. Yang ingin bertanya kepada Kois gitu ya, terkait tari juga nih. Tadi mirip-mirip juga sama pertanyaan yang saya sampaikan untuk stigma-stigma seperti itu. Dan ini kalau dari Mpok Ros yang mau bertanya itu bagaimana dari Koi sendiri untuk melatih ya mental anak muda zaman sekarang untuk tidak terpengaruh nih dengan style-style luar gitu.
3: Jadi saya kalau dari saya pribadi itu sering kali menyampaikan gini, saya tuh sering kali untuk membangun motivasi anak-anak itu saya berumpamaan bahwa kalau contoh air lim mineral itu kita beli di Indomaret harganya 5.000 tuh kan mungkin rata-rata. Saat isinya diisi dengan parfum yang paling mahal, anggaplah parfum apa gitu, pasti harganya pasti mahal, gitu. Jadi seringkali peribahasa begitu yang saya seringkali sampaikan ke penari bahwa jadi apa yang kita latih itu tujuannya untuk meningkatkan nilai jual diri kita, gitu.
1: Okay.
3: Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah rasa terkucilkan kalau kita menari, dan hal yang positif pasti akan berdampak positif.
1: Gitu. Benar. Siap. Jadi sudah ditanamkan juga ya peserta atau member dari sanggar gitu ya. Jadi ya itulah tadi ya, ada nilai-nilainya gitu.
2: Bang Jo, satu lagi ya dari Ternate mungkin.
1: Boleh.
2: Oke. Ini dari Onco di Dufa-Dufa. Ingin bertanya, katanya waktu 17 Agustus Kirana Art tampil di lapangan Garalamo satu upacara 17 Agustus oleh pemerintah Kota Ternate. Ada anak kecil usia 3 tahun juga ikut menari ya. Ini menarik sekali katanya. Bagaimana melatih anak sekecil itu, Kois?
3: Iya. Kemarin pas 17 Agustus memang ada satu bocah yang usianya 3 tahun lebih. Yeah. Mm-hmm. Kebetulan dia adalah anak saya juga.
1: Oh.
2: Berarti ada darah seninya gitu ya.
1: Iya.
3: Tapi yang lain adalah yang spesial dari penampilan itu adalah kita ndak melatih dia. Okay. Saya pribadi tidak memberikan tutorial terhadap dia, tapi dia tuh biasanya ngelihat karena mungkin tumbuh kembang di seputaran para penari, sehingga dia sendiri yang buka HP, lihat videonya, buat gerakannya, gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali bagaimana kita mau cinta terhadap seni, maka lingkungan itu juga salah satu faktor sebenarnya yang membuat kita ada faktor pendukung yang paling utama sih. Faktor lingkungan.
1: Gitu. Lingkungan ya, dan juga kembali lagi tadi ke keluarga ya, Koisi ya, Bang Nirwan ya. Jadi yuk sama-sama yuk Abang Po, pendengar Pro4 ya di seluruh Indonesia, kita sama-sama nih ya milenial, Gen X ya, terus juga baby boomer, yuk kita patahkan stigma di mana itu tadi ya. Nari itu bisa laki, bisa perempuan. Bisa
3: perempuan.
1: Gitu. Nama juga seni budaya ya kan, Kois dan Bang Nirwan ya, kita kudu lestariin, kagak cuma dari perempuan doang, tapi orang laki juga bisa ya. Siap dah Bang Nirwan dan juga Kois, mungkin udah masuk ke sesi untuk closing statement, mungkin boleh dari Kois ya, Bang Nirwan ya, silakan.
3: Iya, oke. Kalau dari saya, pelestarian tari tradisional itu bukan berarti hanya mempertahankan bentuk lama ya, tapi juga memastikan nilai identitas dan pengetahuan budaya tersebut tetap hidup serta terus diwariskan terhadap generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kerjasama antar seniman, generasi muda, penari, lembaga pendidikan, pemerintah, dan umumnya masyarakat untuk sama-sama kita bergandeng tangan membangun kolaborasi agar pelestarian budaya tidak akan pernah hilang. Dan satu lagi saya perlu sampaikan bahwa torang boleh, istilah torang boleh gaul, tapi jangan pernah lupa budaya.
1: Oke, gitu. Siap, mantap. Ya boleh gaul tapi jangan lupa budaya. Itu budaya aja intinya ya. Siap deh kalau gitu. Kois, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini dan juga mudah-mudahan sih bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap melestarikan budaya khususnya tarian juga di Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Nirwan ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, ayo juga kudu pamit dari RRNet ya, karena nanti kita kudu gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RRNet. Nanti kita balik lagi di siaran Terrestrial 92,8 Pro4 FM Jakarta. Yang masih mau dengerin juga boleh ya di RR Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Ayo juga kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Berita jam 14.
1: Abangpo Festival Pesona Budaya Betawi digelar di Kelurahan Sumur Batu Kemayoran, Jakarta Pusat untuk menyongsong 5 abad Kota Jakarta sekaligus memperkenalkan budaya Betawi kepada masyarakat. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Seiko Jakarta Pusat, Nur Hidayat, mengatakan pelestarian budaya Betawi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat agar identitas budaya Jakarta tetap tumbuh di tengah modernisasi. Menurutnya, budaya Betawi merupakan bagian penting dari identitas Jakarta yang mencakup sejarah, seni, tradisi, bahasa, kuliner, dan kearifan lokal. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar Bali memanfaatkan Armafest sebagai ruang untuk memetakan potensi sekaligus mencari bibit seniman muda di daerah tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar Iwayan Adi Parbawa mengatakan festival tersebut tidak hanya menjadi ajang seni tapi juga ruang menggali, merekonstruksi, dan menghidupkan kembali kearifan lokal. Armafest menghadirkan sejumlah kegiatan seperti lokakarya kendang, melukis klasik gaya kliki, melukis spontan, dan perlombaan bale ganjur. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih, yeah. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya, deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta. Ya.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Dan kibanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katong ada di kabar Andonci yang beta hadirkan partemani Pak Saudara sampai nanti katong ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Satu info beta hadirkan partemani Pak Saudara, pemerintah Provinsi Maluku akan menerima bantuan satu unit kapal pembersih sampah laut atau sea cleaner dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kapal tersebut merupakan hibah dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO di Swiss kepada pemerintah Indonesia. Kapal sea cleaner selanjutnya akan diserahkan kepada pemerintah Provinsi Maluku untuk mendukung upaya menjaga kebersihan perairan. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyebut bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk menangani persoalan sampah di laut. Dikatakan juga pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terkait untuk mengatur operasional kapal tersebut. Koordinasi diperlukan agar kapal dapat dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan pembersihan sampah di wilayah perairan Maluku. Nah, Anto juga bilang, katong akan berkoordinasi agar kapal itu bisa bermanfaat untuk upaya pembersihan sampah di laut. Pak Saudara, menurut tentua, keberadaan kapal pembersih sampah menjadi tambahan dukungan bagi pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan laut. Anto juga berharap pemanfaatannya dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir. Hendrik menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas bantuan yang diberikan untuk Maluku. Anto berharap kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat dalam menjaga kelestarian lingkungan laut. Sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu deh, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele, dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung, kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, eh.
1: Iya, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

0: Podcast Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Kembali satu info, kita hadirkan pertemuan ibu saudara. Sebanyak 79 kampung nelayan Merah Putih KNMP sedang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Provinsi Maluku. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan 2025 yang hanya mencakup dua lokasi, yakni di Kabupaten Buru dan Kota Tual. Gubernur Maluku Hendrik Leweresa menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas peningkatan pembangunan KNMP di Maluku. Menurut Tentua, program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan masyarakat pesisir dan nelayan di Maluku. Dikatakan, pembangunan KNMP menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat nelayan di Maluku. Anto juga berharap program tersebut dapat memberikan manfaat bagi peningkatan aktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Peningkatan jumlah pembangunan tersebut menjadi bagian dari dukungan KKP terhadap pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Maluku. Di sisi lain, peningkatan yang sangat signifikan ini menjadi bukti nyata hadirnya negara di tengah permukiman nelayan. Sumber informasi ini masih tetap sama beta kutip dari rri.co.id.

Bahasa daerah Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Tio, astaga, kita lihat Ali dah tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi saya sempat bilang permisi kak, tom-tom sadiki kak. Muka batu sampai, bagaimana itu? Karena bisa begitu.
2: Aduh kakak, jangan marah, beta tadi ada buru-buru kuliah teh. Beta yang sengaja tadi kakak, jangan marah ya.
1: Iyo, siapa apa. Tapi beta cuma mau kasih ingat sa, biar buru-buru. Tapi ya itu sudah tetap, katong harus sapa orang tua toh, itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari katong pu orang tua. Begitu Tio.
2: Iya kakak, kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
1: Nah itu dia, katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan, itu yang bikin katong hidup orang bersaudara tetap kuat. Begitu.
2: Iyoi kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan juga. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
1: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
2: Siap kakak, dado.
3: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang bersaudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang bersaudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

0: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara, pemerintah Provinsi Maluku mulai menyiapkan pendataan petani rumput laut di 3 wilayah sebagai bagian dari persiapan program pengembangan budidaya rumput laut seluas 20.000 hektar. Pendataan menyasar petani di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, hingga Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Langkah tersebut menjadi tindak lanjut dari pertemuan Gubernur Maluku bersama Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat menyampaikan rencana pengembangan program budidaya rumput laut dengan luasan mencapai 20.000 hektar di Maluku. Gubernur Maluku Hendrik Leorisa menyampaikan kesiapan lahan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program tersebut. Selain itu, pendataan petani juga telah dilakukan untuk mengetahui potensi dan kesiapan masyarakat yang selama ini bergerak di sektor budidaya rumput laut. Program pengembangan rumput laut tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi komoditas kelautan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Petani rumput laut menjadi salah satu kelompok masyarakat yang diharapkan memperoleh dampak langsung dari pengembangan program tersebut. Dengan pendataan yang dilakukan sejak tahap awal, pemerintah dapat memiliki gambaran mengenai jumlah petani, lokasi kegiatan budidaya, serta potensi lahan yang tersedia. Dalam data tersebut juga menjadi bagian penting dalam memastikan program pengembangan rumput laut dapat berjalan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Jika terrealisasi, program seluas 20.000 hektar ini berpotensi memperluas aktivitas budidaya rumput laut di Maluku. Pemerintah daerah berharap pengembangan tersebut dapat membuka peluang ekonomi baru sekaligus memperkuat peran masyarakat pesisir dalam sektor kelautan dan perikanan.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: Dan kebanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke Pak Saudara, saat ini katon sudah di menit yang ke-5 lepas dari jam 5 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk beta pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Dan kirolo beta ucapkan para saudara semua ya sama-sama dengan beta dari jam 11 siang tadi sampai di jam 5 sore ini. Semoga info-info yang beta bagikan para teman ibu saudara bermanfaat semua. Lalu buat saudara beta pamit dari ruang dengar buat saudara. Nanti selanjutnya buat saudara akan ditemani oleh rekan pengganti beta dari jam 5 sore ini sampai di jam 12 malam. Masih tetap sama ya, hiburan dan info masih akan dihadirkan para teman ibu saudara. Beta pamit dari ruang dengar buat saudara. Selamat beraktivitas di hari yang pertama di pekan yang baru ini. Buat yang sedang beraktivitas, selamat menikmati hidangan sore. Buat buat saudara yang mungkin sudah selesai beraktivitas, lalu sekarang sementara nikmati kopi sore bersama keluarga. Katong baku dapat di besok hari di subuh nanti Pak Saudara. Beta Rina akan temani Pak Saudara di hari Selasa tanggal 22 September 2026 nanti.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Bah saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

FM, Mbak Sudera. Demikian itu tadi Kopi Dangdut, dan kita jelang azan maghrib.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

0: Kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, "Dari mata turun ke hati." Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.
2: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya gak ada habisnya ya?
3: Iya Bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
2: Nah, itu dia, aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
3: Tebus murah? Apaan tuh Bu?
2: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
3: Serius Bu? Hemat banget dong kita Bu.
2: Betul Pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
3: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
2: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
4: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Buat saudara, kita lanjut dengan acara masih di Dendang Nusantara untuk saat ini. Dangdut Nusantara, teman-teman saudara. Sampai nanti ketemu ada di pukul 19 waktu ini.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara Sekretaris Kota Ambon, Robi Sapulete, menegaskan pentingnya kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan, serta sikap saling menghormati dalam pelaksanaan tugas bagi seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Penegasan tersebut disampaikan dalam apel pagi pemerintah Kota Ambon di halaman belakang Balai Kota Ambon pada Senin 21 September 2026. Pak Sapulete menjelaskan bahwa telah diterbitkan surat terkait dengan pemerintahan perpanjangan masa kerja P3K, namun perpanjangan kontrak tetap berkaitan dengan kinerja dan kepatuhan pegawai terhadap ketentuan yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa pegawai P3K yang tidak mematuhi aturan, termasuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan pimpinan, dapat menghadapi konsekuensi terhadap keberlanjutan kontraknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Provinsi Maluku merupakan kawasan perairan laut yang menjadi salah satu magnet utama bagi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia yang sangat kaya akan produksi perikanan laut yang berlimpah dan menjanjikan. Kekayaan hasil lautnya terutama ikan. Dari produk ikan ini dihasilkan limbah yang dapat dimanfaatkan. Seiring berjalannya waktu, jumlah limbah terus meningkat. Limbah seringkali dibiarkan begitu saja, seperti pada limbah sisik ikan. Sisik ikan sering dibuang karena tidak dapat diolah dan tidak memiliki manfaat. Tanpa disadari, sisik ikan memiliki beberapa kandungan yang bisa dimanfaatkan, dan di tangan orang yang kreatif, bisa dijadikan kerajinan dari sisik ikan yang sangat indah dan bernilai ekonomi tinggi. Limbah sisik ikan bisa dijadikan sebagai bahan utama membuat kerajinan tangan seperti anting-anting, cincin, kalung, bros, dan gelang. Hasilnya lebih terlihat unik, artistik, dan menarik. Namun dapat pula dikembangkan menjadi bentuk-bentuk penghias kartu atau wadah serbaguna juga miniatur. Salah satu produsen handicraft dari sisik ikan yakni Theodora Elsie Matruti yang biasanya disapa Ibu Tea. Ia juga merupakan tenaga pengajar di Universitas Patimura Ambon. Menggunakan sisik ikan kakap merah atau lazimnya di Ambon dibilang ikan bae sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan tangan. Bagaimanakah awal pembuatan handicraft dari sisik ikan? Berikut penuturan Ibu Tea Matruti.
1: Beta mulai mengerjakan handicraft sisik ikan tidak serta-merta melakukan handicraftnya. Karena pertama beta melakukan adalah membuat kuliner. Dulu beta membuat tuna pizza dan burger. Sampai sekarang masih membuat, tapi ya cara memasarkannya waktu itu masih belum seperti sekarang. Masih bisa orang bilang papa lele. Dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor. Seperti itu yang beta kerjakan. Dua yang tadi beta bilang, yang beta jualan secara papa lele untuk tuna pizza dan tuna cheeseburger. Beta tuh pernah ada dengan suami di Newcastle di Inggris. Waktu itu beliau lagi sekolah dan beta kesana. Setiap makan siang atau mau makan itu selalu ditanyakan, mama mau makan apa? Beta memang orang pencinta ikan. Jadi beta bilang, beta lebih suka makan ikan. Jadi akhirnya orang tua memilih fish and chips, ikan dan kentang. Beta waktu makan, beta berpikir begini, di Inggris ini kebiasaan makan mereka. Padahal keterang di Ambon itu lebih besar lautan daripada daratan. Tapi kenapa keterang lebih bangga kalau keterang makan ayam, kentang dan ayam? Kenapa begitu? Nah, beta berpikir, beta harus mulai membuat sesuatu dengan fish and chips ini. Tapi untuk ikan yang beta dapat, dia pasti yang sama dengan ikan yang ada di sana. Iya. Artinya begini, katorang mesti lihat kearifan lokal di sini. Apa yang paling banyak itu yang ketong kembangkan sebagai usaha. Karena memang itu persyaratan bahwa ketersediaan stok, jadi stokisnya itu mesti tetap ada. Jadi raw material itu dia tidak boleh putus. Dan beta berjalan di beberapa pasar, beta lihat yang paling cocok adalah ikan kakap merah. Karena ikan kakap merah dagingnya putih dan dia memang kalau dikasih bumbu dan digoreng pasti enak sekali. Dia punya baunya aja memang spesifik begitu. Artinya ini yang mesti ketong pilih sebagai sesuatu yang beda dengan tempat lain. Katong saya bisa mengikuti tempat lain, kalau di sini banyak kakap merah, kenapa tidak? Nah, beta bikin dengan yang tadi dua itu untuk dibawa ke pasaran. Awalnya mulai memilih kakap merah itu sing bisa bilang bahwa beta memang sing bisa membersihkan ikan yang besar begitu. Ikannya sekitar ada 89 sampai 100 cm itu. Jadi cukup besar, beta memang sing sanggup. Jadi beta menggunakan fasilitas handling di pasar. Jadi dong menangani. Biasanya kalau satu ekor tuh ketong kasih 5.000. Jadi beta minta tolong, "Bapak tolong bikin bersih beta punya." Itu bagus. Tetapi yang sing bagusnya begini, dia mengotori lingkungan. Karena sisik ikan waktu dibersihkan itu menggunakan ada satu alat yang kita lihat Bapak punya itu ada kayu dan paku yang dia taruh di ujungnya supaya bisa mengeluarkan sisik ikan itu. Sedangkan kebiasaan yang lain itu orang cuma bikin ikan cakalang, paling cuma ada lendir, kepala dan darah sedikit. Tapi kalau yang sisik ikan kakap merah ini, wah benar-benar mesti ekstra kerja gitu. Beta pikir aduh kasih 5.000 terus beta berdiri saja, beta bilang Bapak beta bisa tolong kah? Beta kumpul sisik ikan nih jua supaya sebentar Bapak saya setengah mati. Kata saya siapa apa Ibu? Saya mari Bapak. Taruh beta pentas merah nih di bawah Bapak pun ikan yang mau kasih bersih. Nanti beta kumpul akang. Lalu onto mengerjakan akang seperti yang beta ini tapi tetap masih.
0: Untuk menghasilkan handicraft dari sisik ikan, dibutuhkan metode pembuatan diantaranya mencuci, merendam, dan menjemur. Bagaimanakah prosesnya?
1: Cuman karena tangan kotor, beta mesti pakai sabun untuk mencuci tangan. Akhirnya beta taruh sabun itu di dalam loyang yang beta tadi taruh sisik ikan yang tadi beta cuci tuh. Beta taruh dan itu sebenarnya jadi metode. Dia direndam semalaman karena beta kan lebih penting beta pun jualan yang beta mau bawa. Akhirnya besok itu kejadiannya, wah ini bau apa ya di dalam rumah? Ternyata sisik ikan itu yang bau karena kerendam. Nah udah, beta kasih bersih dia berulang-ulang kali dengan air yang mengalir. Lendir-lendir yang merah itu yang bikin ikannya memang berwarna merah. Nanti ada bisa lihat yang hijau, biru, ada ikan-ikan macam-macam, ikan-ikan dasar itu. Untuk menutupi dia punya sisik itu ada lendir-lendir itu. Nah, itu yang bikin warna. Jadi, sisik ikan aslinya dia warna putih. Beta cuci bersih. Nah, kalau sudah cuci bersih, berarti mesti katong bisa simpan. Apa artinya cuci? Kalau sing ada guna. Nah, caranya kalau basah ya mesti dikeringkan. Gampangnya kan di bawah matahari saja. Beta jemur di bawah matahari. Nah, akhirnya dia kering. Kering, beta cium ketika semuanya kering, sore hari beta angkat. Baunya tuh, bau amisnya tuh dengan sendirinya tidak ada. Artinya secara tidak sadar treatment-treatment atau metode itu didapat dari mulai mencuci, merendam, kemudian menjemur. Itu treatment untuk mempersiapkan raw material handicraft sisik ikan. Tapi belum jadi handicraft, baru raw material. Setiap hari beli ikan, artinya sisik ikannya tambah hari tambah banyak. Terus mau diapain dengan yang banyak begini? Satu waktu beta tuh diundang untuk ada di pameran sama-sama dengan bukan di pameran, sorry. Beta ada diundang sebagai salah satu peserta gugus kendali mutu. Itu ada kegiatannya di Batu Malang. Untuk mewakili Provinsi Maluku dari Dinas Perindak. Jadi ketorang di situ mempresentasikan apa yang ketong kerjakan. Yang beta presentasikan adalah tuna pizza. Oke, beta bikin akang. Semua kelar, beta puji Tuhan, beta bisa dapat juara 3 waktu itu tuh masa-masa konflik sosial.
2: Padahal belum terlalu mahir juga ya Bu.
1: Iya tapi itu.
2: Bisa meraih juara 3.
1: Itu. Luar biasa, itu ya, karena konflik sosial, saya tahu mau bikin apa. Ya seperti yang di pandemi COVID juga, saya tahu mau bikin apa. Tetap Tuhan ada kasih ide-ide kreatif. Kalau yang di konflik sosial itu, beta bisa bikin itu tuna pizza. Batu Malang, beta ke Jogja, beta beli tempurung kancing tempurung. Dia seperti ini nih Pak. Nah ini beta bawa pulang, beta mau bikin untuk beta punya horden dan bantal kursi. Ternyata waktu bekerja itu Tuhan kasih inspirasi. Beta mesti bilang begitu karena beta tidak belajar. Di kampus pun ketahuan tidak belajar untuk membuat sisik ikan menjadi handicraft.
2: Tapi
1: tidak.
2: Ibu pernah berpikir untuk mungkin mencoba untuk membuat sebuah tempurung kelapa ini? Atau mungkin tiba-tiba datang begitu saja?
1: Jadi tempurung kelapa itu dia jadi media untuk pembuatan beta punya bantal kursi dan horden.
2: Ya.
1: Tapi waktu beta bekerja, beta lihat begini loh, sisik kancing tempurung ini dia punya lubang kan ada 2.
2: Ya.
1: Itu idenya tuh datang yang tadi beta bilang inspirasi Tuhan kasih, beta kasih masuk kawat.
2: Kawat
1: beta kasih masuk di dia pun lubang yang satu, beta kasih manik-manik, kasih turun ke bawah terus beta lilit. Ah itu dia jadi kom. Kom itu dia berguna untuk nanti memulai yang namanya handicraft sisik ikan. Beta bikin pakai lem. Masih belajar pakai lem apa saja waktu itu. beta lem sisik ikan dari yang kecil, pindah ke sedang, pindah ke besar, dan jadilah kembang. Awal pertama itu beta membuat handicraft sisik ikan adalah kembang. Dan kembangnya waktu itu belajar masih putih, karena belum tahu pewarnaan.
0: Masih dengan warna yang natural dan berkeinginan membuat sesuatu yang beda dengan warna yang lebih strong, maka metode pewarnaan pun digunakan, yakni dengan metode organik dan sintetis.
1: Sebenarnya membuat pewarnaan, rebus dulu kulit bawang merah sampai dapat dia punya warna yang memang kata orang mau, tapis. Airnya kasih pisah dari kulitnya, baru digunakan untuk pewarna, mestinya begitu. Tapi biasa, kalau ada dapat sesuatu yang bau tuh, baru tuh rasa-rasa mau cepat-cepat bikin. Tapi sih apa-apa, kulit bawang merah itu dia membuat sisik ikan menjadi warna coklat. Tidak sampai di situ. Ingat daun pacar yang orang biasa bikin di kuku, habis itu beta lihat ada di tempat orang gergaji kayu, ada opa yang angka-angka kayu, beta lihat opa pembaju sewarna coklat. Langsung beta berpikir, opa pembaju warna coklat ini, coklat mau ijo-ijo kuning-kuning begitu. Ini berarti opa ada angka kayu lalu akan noda. Itu yang beta pikir sah, beta minta ampas gergaji dari opa. Lalu opa kasih jadi pewarna. Pak beta pulang, beta rebus akan, dan memang akan pewarna lebih kuat. Dia pewarna lebih strong. Jadi untuk beberapa pewarna itu beta menggunakan pewarna organik yang ada di sekitar lingkungan. Kemudian untuk warna-warna yang lebih grass, warna-warna yang merah begitu-begitu, beta sih yang bisa, beta mesti pakai pewarna sintetis. Untuk merah muda bisa beta pakai kayu secang. Tapi untuk yang lain-lain, yang merah, betul-betul merah seperti mawar, itu beta sih yang bisa. Beta sih yang bisa coba dengan kulit manggis, coba dengan buah naga apa, tapi dia tidak menyerap. Jadi untuk pewarnaan ada dua, pewarnaan yang organik dan pewarnaan sintetis. Bikin kembang, akhirnya orang sama mulai tahu. Ada kembang sisik ikan di Ibu Tia. Lalu dong mulai undang beta juga pameran, waktu itu di gedung TKK di Mardika.
0: Tak sebatas keinginan yang dihasilkan untuk digunakan sendiri, tapi sesuatu yang bisa digunakan sebagai fashion.
1: Sisik ikan beta bisa buat menjadi sesuatu yang bisa dikenakan sebagai fashion. Jadi beta bikin dia untuk anting, untuk kalung, tusuk konde, ada gelang, ada cincin, bahkan sisik ikan yang bagus-bagus yang bisa kata orang lihat orang-orang. Putri Indonesia dari Maluku, putri pariwisata dari Maluku, itu dong mengenakan apa yang beta kerjakan. Jadi beta gantikan payet itu dengan sisik ikan. Jadi sisik ikan ada di baju. Dan memang itu perkembangan yang luar biasa.
0: 5 yang digunakan bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai.
1: Itu dia sangat membantu untuk membersihkan, menjaga ketompenya kelestarian lingkungan. Artinya begini, mulai dari keluarga yang kecil, ketorang sadar bahwa limbah bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang berguna, artinya dia punya nilai plus, dia valuable. Dia menjadi dari sampah, bisa menjadi sesuatu yang punya poin.
0: Bukan saja memproduksi, tapi bagaimana bisa mempromosikan handmade yang bernilai?
1: Untuk hal-hal pameran, terus bagaimana ketoran bisa mempromosikan, itu ada banyak cara. Salah satunya seperti begini, sekarang ketoran lagi discuss tentang sisik ikan, ini salah satu promosi. Kemudian pameran itu juga, kemudian menjadi narasumber kemana-mana, sampai ke luar provinsi, bahkan sampai ke luar negeri pun, itu menjadikan media untuk bagaimana mempromosikan sisik ikan. Karena untuk pameran tidak saja cuma ada di Indonesia, tapi boleh ada 2 kali di pasar malam Tongtong di Belanda, dan pasar malam Indonesia di Belanda.
0: Tujuan bukan saja untuk mendapatkan award, tapi bagaimana membuat sesuatu yang beda dari kearifan lokal dan memotivasi orang muda untuk bisa berinovasi.
1: Auckland di New Zealand dan juga ada di Sydney di Australia. Lalu yang 3 kali event, beta boleh bercerita sedikit bahwa beta diundang oleh produser yang ada di Amerika untuk mengikuti event International Fashion and Art Week yang dilakukan di New York. Dan ini benar-benar membanggakan beta sebagai anak negeri Maluku bahwa beta bisa ada di ajang internasional, sekalipun beta mungkin kalau lihat beta punya kekurangan begitu banyak, tetapi Tuhan punya cara untuk bagaimana katorang melakukan breakthrough atau melakukan terobosan-terobosan baru, dan beta boleh mendapat award di sana untuk handicraft sisik ikan.
0: Persembahkanlah handmade-mu dari kreativitas dan terobosan barumu untuk negeri dan bangsa ini.

0: saluran budaya bumi seribu pulau.
1: Perombat FM, saudara semua, itu tadi dia ada feature ya, Hadrat dari Sisih Kikan. Yang minta kasih teman ibu saudara saat ini di program kita Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku. Dan ibu saudara, ada Ambon City of Music dari Lisa Siaan. Yang minta kasih teman ibu saudara di Perompet FM, Suara Budaya Maluku, kakak kita Indonesia.

Batu pamali adalah sebuah representasi dari kehadiran leluhur, yakni tete dan nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Bailiu. Batu pamali adalah bentuk atau sistem pemersatu perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang yang ada di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, batu pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok yang berbeda-beda termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangan zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari perbedaan batu pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari batu pamali, meskipun sistem adat asli negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Keberagaman budaya Indonesia memang tidak akan pernah ada habisnya. Mulai dari acara adat, makanan, tradisi, hingga pakaian adat merupakan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Salah satu kebudayaan yang secara jelas dapat langsung dilihat dan menjadi ciri khusus dari satu suku adalah pakaian adat. Pakaian adat Maluku adalah salah satu yang menarik dengan nilai estetis dan filosofis tinggi. Dan sebenarnya tidak hanya satu jenis karena tiap wilayah di Maluku mempunyai ciri tersendiri. Pakaian adat ini sebenarnya terlihat cukup sederhana, namun tetap berkelas dan memiliki corak yang menarik. Pakaian adat ini dikenal dengan nama baju cele atau kain salele. Ciri utama baju cele ini adalah motif garis-garis yang membentuk kotak-kotak kecil. Kain ini cukup tebal, namun tetap nyaman untuk digunakan sehari-hari. Bagi wanita, biasanya baju cele dikenakan dengan kombinasi bagian lain seperti kain sarung yang warnanya tidak terlalu jauh beda ataupun dengan kebaya yang menjadi ciri khas pakaian wanita Indonesia. Bagi kaum wanita, ada beberapa hal lain yang menjadi pelengkap pakaian adat ini. Yang pertama adalah konde. Sebenarnya, konde yang dipakai adalah konde yang serupa dengan konde di Jawa pada umumnya. Hanya saja, terdapat beberapa perbedaan pada aksesoris pendukung konde. Tusuk konde yang terbuat dari atau menyerupai emas dan perak disebut haspel. Aksesoris ini juga dipadukan dengan kakuping sejumlah 4 buah dan berbentuk seperti kembang. Tidak lupa sisir konde diletakkan pada bagian tengah konde. Terakhir adalah bunga ron dilingkarkan pada konde dan biasanya terbuat dari gabus. Hal menarik berikutnya yang terdapat pada pakaian adat wanita adalah kain lenso. Kain ini sebenarnya adalah kain sapu tangan yang diletakkan di pundak sebagai aksesoris pakaian. Biasanya kain lenso direkatkan dengan menggunakan peniti. Pakaian adat ini tetaplah bernilai budaya tinggi dan merupakan perwakilan dari budaya Maluku secara keseluruhan. Biasanya pakaian adat ini dipakai pada upacara-upacara adat seperti cuci negeri, panas bela, atau pelantikan raja di suatu kampung. Tetapi tidak jarang juga masyarakat menggunakan baju cele ini dalam acara-acara keluarga seperti perkawinan ataupun aktivitas rutin lainnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Sobat FM, saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon di tempat ini dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Di Nkron dengar Bu Saudara, Beta Hince akan hadirkan drama mini. Kali ini drama mini legenda ya, Tanjung Menangis. Beta persembahkan langsung ke ruang dengar Bu Saudara. Selamat mendengarkan.
1: Tangisan di Tanjung Halmahera. Halmahera Maluku Utara merupakan provinsi Maluku Utara di bagian timur Indonesia. Daerah Maluku Utara terdiri dari beberapa pulau yang selalu satu, di antaranya terdapat Pulau Halmahera. Di Pulau Halmahera terdapat satu tempat yang bersejarah, yaitu disebut Tanjung Menangis. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Tanjung Menangis memiliki asal usul dipercaya oleh masyarakat Halmahera secara turun-temurun. Kembali mengenang di suatu masa yang lalu, seorang

0: maka kakakku Baginda Arif yang berhak menduduki tahta. Tetapi aku sangat menginginkan menjadi raja. Apakah kamu mau membantuku, Patih?
1: Maafkan hamba, Baginda Binaw. Sudah seharusnya Baginda Arif yang menjadi raja, karena beliau anak tertua.
2: Baginda Binaud semakin berpikir untuk mencari cara bagaimana untuk membujuk putri agar bersedia membantunya menjadi raja.
0: Jika kamu bersedia membantuku, intang berlian ini, dan satu lagi, jabatanmu sebagai patih aman selama aku yang menjadi raja.
1: Hamba akan mendukung Baginda Binaud sebagai raja. Semua perintah Baginda akan hamba laksanakan.
2: Setelah menerima sebuah benda intan berlian dari Baginda Binaud, Patih segera memerintahkan para pengawal prajurit kerajaan untuk menangkap Baginda Ratu, Baginda Arif, dan Baginda Nuri. Akhirnya Patih memasukkan Baginda Ratu, Baginda Arif, dan Baginda Nuri terkurung ke dalam penjara.
3: Kakanda Baginda Binaud keterlaluan.
2: Setelah memasukkan saudara-saudaranya terkurung ke dalam penjara, Baginda Binaud pun akhirnya berhasil menguasai tahta kerajaan dan menjadi raja. Setelah menjadi raja, Baginda Binaud memerintahkan kerajaan dan rakyat dengan kejam dan angkuh. Baginda Binaud juga memerintahkan rakyatnya untuk membangun istana dengan megah. Para prajurit diperintahkan dengan pengawasan yang lebih ketat. Rakyat yang bekerja untuk membiayai kehidupan yang mewah. Baginda Binaud tidak segan-segan menarik pajak dalam jumlah besar dari rakyat. Hasil panen pun diangkat ke istana dan menyisakan sedikit untuk rakyat. Tidak hanya hasil bumi, rakyat juga diwajibkan untuk menyerahkan sebagian ternaknya sebagai pajak. Baginda Binaud masih merasa kurang dari hasil pajak bumi dan ternak. Dia kemudian memerintahkan menarik pajak dari kepemilikan tanah.
3: Hanya karena kekuasaan, dia berubah menjadi tamak, kejam, dan tidak tahu diri.
4: Kita harus sabar menghadapi cobaan ini. Yang benar akan mendapatkan keadilan, dan yang salah pasti kelak akan mendapatkan hukuman.

0: Tidak semua orang di istana setuju dengan Baginda bin Naud, yang salah satunya adalah Bijak. Bijak adalah seorang prajurit penggawa istana.
1: Raja bin Naud benar-benar penindas rakyat. Dia tidak mau tahu dengan kesulitan rakyat. Harta kita diangkut ke istana demi membiayai kehidupannya yang mewah.
2: Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita melawan perintah raja, pasti masuk penjara.
1: Keadaan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Rakyat telah menjadi korban ketamakan raja. Aku harus berbuat sesuatu.
0: Akhirnya Bijak memutuskan keluar dari istana untuk melakukan pemberontakan. Bijak dan prajurit pendukungnya menyerang penjara di mana tempat keluarga kerajaan ditahan. Meskipun dijaga dengan ketat oleh banyak prajurit, Bijak dan pasukannya berhasil membebaskan keluarga kerajaan. Setelah berhasil membebaskan keluarga istana dari penjara, Bijak membawa keluarga istana keluar dari kerajaan di suatu tempat yang aman di hutan.
3: Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Bijak. Syukurlah, masih ada orang di istana yang masih peduli dengan keadaan kerajaan kita.
1: Yang mulia Baginda Ratu, sekarang kita memiliki pasukan yang cukup kuat untuk menyerang istana. Mohon izinkanlah hamba memimpin pasukan menyerbu istana sekarang juga.
3: Oh, jangan lakukan itu, Bijak. Jangan sampai hanya karena berebut kekuasaan, kita saling membunuh dengan saudara. Semua ketamakan, iri, dan dengki akan kalah dengan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan.
2: Baginda bin Naud sudah keterlaluan. Kesalahan terbesarku adalah mendukung dan

0: membantunya menjadi raja dengan cara tidak benar. Semua ini harus segera dihentikan.
1: Semua perintah raja tidak boleh dilawan. Siapapun yang berani melawan raja, maka akan dijebloskan ke dalam penjara.
2: Pada suatu pagi, sebuah gunung mengeluarkan asap putih yang sangat tebal. Terlihat burung-burung yang berterbangan sangat ketakutan pagi yang cerah dan tenang tersebut. Tiba-tiba dikagetkan dengan suara yang menggelegarkan dari gunung tersebut. Lahar panas berawan merah keluar dari puncak gunung dan menuju ke arah istana. Istana megah baru dibangun dari hasil penindasan tersebut hancur seketika diterjang lahar panas.
3: Tolong! Tolong!
2: Lahar tersebut ternyata tidak hanya menghancurkan istana. Sepertinya lahar itu akan mengejar seseorang.
3: Aduh, tolong, panas, panas.
2: Baginda Binaud lari sekencang-kencangnya, tapi lahar tersebut semakin mendekat. Apa yang terjadi? Baginda Binaud berusaha sekuat-kuatnya untuk menyelamatkan diri. Dia lari sekencang-kencangnya menuju laut. Tidak ada jalan lain lagi bagi Baginda Binaud. Di depannya terdapat tebing yang sangat curam. Sedangkan di belakangnya lahar berwarna kemerahan dengan panasnya siap membakarnya.
3: Aduh, tolong, panas, panas.
2: Pendengar, di tanjung tempat Baginda Binaud meninggal, sering terdengar suara menangis. Oleh karena itu, tempat tersebut akhirnya dikenal dengan nama Tanjung Menangis. Pesan moral, menjadi seorang pemimpin dalam suatu kerajaan, seorang pemimpin selalu rendah hati, memperbaiki diri, tidak tertarik menampilkan diri yang penuh polesan dan pencitraan, tidak pernah menampilkan diri sebagai pusat perhatian, hidup dalam kesederhanaan, jauh dari arogansi dan santun penuh penyayang.
4: FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akang juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Beta tuh baru pulang lihat anak dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional leh.
1: Iya, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohon dolo. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohon nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohon yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohon nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Perempat FM saudara semua, itu tadi buka pintu ya, yang bertegas teman ibu saudara saat ini dan bersaudara nantinya. Kita akan ada nanti dengan bersaudara di Matawana Perempat nanti ya, tetap di Perempat FM, suara budaya Maluku, karena kita

0: Ayo Angelina Isa dalam muka supucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablong.
1: Ayo balom pasti mahal tuh. Nanti sah kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ali ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu para Ali. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang gue bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah. Iya toh? Ali mau cek gula darah. Sampai dengan konsultasi dokter. Gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kak. Kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh para katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu kok sing, bisunya gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

0: Pro 4 FM saudara semua, mata warna Pro 4 kita buka untuk buat saudara di edisi siar hari ini, tepatnya di hari Senin 21 September tahun 2026. Dan mata warna Pro 4 di 0911 3115 44 sudah ada yang masuk atau terima penelpon pertama kita. Halo, selamat malam mata warna Pro 4.
1: Halo, salam mata warna Pro 4.
0: Selamat malam mata warna Pro 4. Boleh tahu dengan siapa nih?
1: Ira Diwai.
0: Dengan siapa?
1: Ira Diwai.
0: Ira, apa kabar Ira? Ira suara Basar Sadiki.
1: Oh, Basar nih.
0: Batarial kalau begitu.
1: Oh, no.
0: Oke, Ira Diwai, apa kabar Nona?
1: Baik saja kakak.
0: Ira Diwai. Oke. Okay. Ira, silakan lagunya apa dulu nih mau minta?
1: Lagu apa ya? Kakak Hati dari Cakin ya.
0: Kakak Hati.
1: Iya.
0: Siap. Ira mau kirim pos apa nih?
1: Pertama-tama buat Kak Hince juga, selamat bertugas.
0: Nanti.
1: Berkati. Yang berikut buat Bung Fabio yang ada di Suli, Bung Deden yang ada di tengah-tengah, Eva di Waihau, Eva di Talake, ada Inka juga, Ibu Marni di Pasto, Kakak Rere di Pasto, buat Bung Cepi, buat Kakak Marcel,
0: ya.
1: Ada Bapak Agus di SM. Selamat malam, Tuhan berkati. Lalu buat ketumpu saudara-saudara yang ada di Manado, yang ada di NTT, yang ada di Jakarta sana. Selamat malam, Tuhan berkati. Buat Bapak Yandel, selamat malam, adios. Berkati ya buat semua aja kakak, selamat malam, selamat tidur, selamat mimpi indah, Tuhan berkati. Oke kakak, gitu saja.
0: Begitu saja
1: ya, gitu juga.
0: Oke, siap, mantap.
1: Dadah kakak.
0: Dadah. Oke buat saudara, itu tadi ya, ada orang Wai, Ira ya, yang ada di Wai sana. Di belakang Ira silakan yang bergabung di 0911 3115 44. Halo, selamat malam Mata Warna Pro 4.
2: Mata Warna Pro 4, selamat malam Kakak Ici.
0: Selamat malam, dengan siapa nih?
2: Orang Puncak.
0: Orang Puncak, siapa tuh?
2: Mister.
0: Mister kah? Oh, oke okay, Mister, ya. Apa kabar?
2: Baik, Kakak Ici.
0: Oke, Orang Puncak lagunya apa nih? Mau minta?
2: Kalau bisa minta Cakin, bisa tidak? Atau satu sudah lewat tadi?
0: Cakin pun apa dulu?
2: Beta mau minta lagu Cakin punya Hidup Orang Basudara.
0: Hidup Orang Basudara, siap.
2: Iya. Oke?
0: Oke.
2: Ya lanjut, yang tadi itu Orang Wali ya?
0: Iya.
2: Datang baru atau stok lama?
0: Stok lah, sulama, suhampir dua tahun lah.
2: Oke, Kakak Enci.
0: Iya.
2: Iya, salam.
0: Boleh, silakan.
2: Untuk yang baru lewat. Terus untuk siapa? Bunda Marni.
0: Iya.
2: Di Pasir Transit. Kakak Rere, Eva Tanate, Eva Rehaung, Sari, Pidayat, Beta Bisa Gila, Enca di Bintang.

0: Mas Yono yang tidak pernah nongol lagi. Selamat malam Mas Yono.
1: Mas Yono kayaknya pulang kampung.
0: Asing itu lagi jaga durian di walan durian itu.
1: Oh begitu.
0: Iya, tadi malam kita ada lihat dia di pohon durian itu.
1: Oh, siap-siap kalau begitu.
0: Terus untuk Bung Krispati di NTT. Mm-hmm. Selamat malam Bung Krispati. Terus Nona-Nona.
1: Nona-Nona-Nona, bukan Nona-Nona.
0: Nona-Nona-Nona, sorry. Mm-hmm. Yang di Manado. Seluruhnya di Manado tanpa terkecuali. Selamat malam dari Mr. Kaso. Terus, iya aduh, siapa nih yang di ini? Loh.
1: Di mana, di mana?
0: Di Jawa ini? Sorry, saya ganti.
1: Di Jawa ini?
0: Wonosobo ini.
1: Oh, Wiga. Uh-huh.
0: Nah, Bu Wiga. Mm-hmm. Selamat malam, Bu Wiga. Kalau lagi mau nih, gabung. Terus untuk ke Bunda In di Kayu Tiga. Kalau lagi monit gabung.
1: Oke.
0: Spesial untuk kete keluarga Alfos di Wahyokar. Selamat malam keluarga, turut berduka cita dari Mr. Gaso. Terus keluarga anggota di Wakutana Bogoyang, selamat malam juga. Spesial untuk kakak Ence yang lagi bertugas. Selamat malam, salam kompak selalu. Sampai ketemu di Bakudapa. Dadu, Kenti.
1: Oke, dadu. Oke, itu tadi Master ya. Dan Mbak Sudera, 0911-311-544. Kembali beta buka. Sudah ada nih. Halo, selamat malam, Matawana Prampat.
2: Matawana Prampat, selamat malam, Komdan.
1: Selamat malam, dengan siapa nih?
2: Dengan Erin yang punya Wayu.
1: Erin. Ewin yang punya Y, Ira juga pun Y lah, sama. Oke, Ewin, lagunya apa nih, Nyong?
2: Kangen Bongso, kakak.
1: Apa?
2: Kangen Bongso.
1: Kangen Bongso, dari?
2: Siki Selangor.
1: Oke, siap.
2: Oke, salam ya, kakak Hinci ya.
1: Oke.
2: Ini salam yang pertama buat kakak Hinci yang lagi bertugas. Selamat malam, selamat bertugas. Kalau pulang, hati-hati di jalan. Dan juga buat Komdan yang baru lewat tadi, Mr. Gas, lupa Ewi ini, awas. Yang baru buat dia, Mr. Gas, kalau berani tantang Wali.
1: Oke.
2: Okay. Dan juga buat Jira tadi juga, buat Adeyos juga, buat Eva di Wehaom, Eva di Talake, buat Inka di Karpan, buat Winka juga, buat Bunda Ola juga, buat Bopagus di OSM, Bagus di Kairatu.
1: Mm-hmm.
2: Buat Bunda Min juga selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Buat Fabio di Suli. Mm-hmm. Abang Deden di Tengah-Tengah. Buat Abang Hussein juga. Buat Dennis juga, Igo, selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Dan juga buat Mama yang lagi dengar radio, selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Dan juga buat keluarga besar area Warul di mana saja berada, selamat malam, semoga diberkati Tuhan selalu. Dan juga buat seseorang saja yang ada di NTT, selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Kalau ada dengar radio, yang dengar saya Nona masuk, selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Spesial buat semua aja, selamat malam, semoga diberkati Tuhan selalu. Kata yang lagu ada ke?
1: Lagu ada, siap.
2: Iya, kan itu kunci.
1: Oke, dadu, selamat malam. Oke, Mbak Sudera, itu tiga penelpon sudah. Dan nantinya Mbak Sudera, kita akan putar tiga donci ya. Ada Kakak Hati, Caken Suku Sepa. Nanti kita putar Bongso dulu, baru kita lanjut yang Caken Suku Sepa lagi dengan Hidup Orang Mbak Sudera. Dan kita ingatkan aja untuk Mbak Sudera yang mau bergabung ya. Kalau mau bergabung, jangan lupa ya, ingat yang mau minta tuh lagu apa tuh, jangan lupakan pun judul lagu deng penyanyi. Tapi kalau sampai salah, cuman judul lagu saja, lalu sentau penyanyinya siapa, kalau sampai ketemu putar sini jangan marah kalau salah. Oke, okay? Oke, okay, terima kasih Mbak Saudara, kata nikmati dulu, nanti baru kita balik.

hari Jumat, tanggal 19 Februari 2016, pukul 5 sore, adalah saat kami melihat wajahmu untuk yang terakhir kali ini. Kupersembahkan lagu ini untuk adikku tersayang. Damailah

0: Perompet FM saudara semua. Oke, mudah-mudahan terhibur ya. Dan 0911311544 sudah ada yang masuk. Halo,
1: selamat malam.
0: Malam atau ono? Malam atau ono perompet? Dengan siapa malam. Nih?
1: Dengan perompet, perompet atau ono perompet? Dengan
0: Yan Diwai. Yan Diwai. Yani, apa kabar?
1: Ya, susah aja, Bu.
0: Oke, Yan, lagunya apa tuh?
1: Salam dulu.
0: Silakan.
1: Lagu sambil mau pukul sagu saya.
0: Sambil mau pukul sagu.
1: Mau bakar sagu.
0: Oh, sambil mau bakar sagu.
1: Punyanya Freddy itu.
0: Oke, siap.
1: Kita kirim salam pertama buat Bung yang menyiar. Selamat malam, selamat menyiar ya.
0: Danke.
1: Bung yang tak itu di Kalala. Buat Bapak Inyo dan Mama Uling di Wai. Buat Bung Pabio di Suli. Bung Deden di tengah-tengah. Bung di Pasohi. Ada Denias di rumah tiga. Ada Mr. Gato di Puncak Tuni. Ada orang Namlia. Selamat malam. Selamat mendengar juga buat teman-teman yang ada di Manado. Buat semua pematuan apa-apa di mana saja berada. Juga buat warna samping, Kira bersama anak Yos. Selamat malam, selamat istirahat. Begitu ya Bu Fenty. Maaf kalau salahnya Ma. Selamat malam Bu, selamat siang.
0: Oke, selamat malam untuk Bung Ian yang ada di Waisana. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu nanti yang kita putar ya. Oke, kita terima dulu nih. Halo, selamat malam Mata Wana Perompat.
2: Selamat malam Mata Wana Perompat.
0: Selamat malam Mata Wana Perompat. Dengan siapa nih?
2: Dengan Nesneki di Wayari.
0: Steffi.
2: Deki.
0: Besi di Wayari.
2: Dengan siapa?
0: Oke, sama Hence di sini.
2: Oke, Kak Hence.
0: Iya.
2: Salam kenal dari Deki di sini.
0: Oke, terima kasih.
2: Iya, okay. Kak Hence ya.
0: Oke, lagunya apa nih yang minta?
2: Bisa minta lagu Hanal Nada lagu hari-hari pun lagu Telepon Rindu.
0: Telepon Rindu, siap, mantap.
2: Iya kak.
0: Silakan.
2: Ya kakak, salam pertama buat kakak yang sementara bertugas. Selamat bertugas, Tuhan selalu
0: Amin.
2: Juga buat yang sudah masuk, semua-semua yang ada di alamatnya masing-masing. Selamat malam hanya dari Baby Salam Kenal. Kali ini baru penelepon pertama pendengar setia, tapi baru
0: masuk. Siap kalau begitu. Terima kasih sekali. Nanti jangan lupa gabung-gabung lagi besok-besok.
2: Iya, nanti saya masuk lagi di Mata Wana Perompat.
0: Oke.
2: Juga buat Yang tadi baru lewat situ, siapa kakak?
0: Yan yang ada di Wai.
2: Oh, Bu Yang, selamat malam. Salam kenal dari Devi di sini di Wayari. Salam sehat buat Bu Yang sekeluarga. Selamat malam. Selamat selalu memberkati. Juga buat deh semua komunitas Mas Wana Rompat nih alamatnya masing-masing. Begitu dulu kakak Hence. Terima kasih
0: Dado. Oke, Nevi Dado. Oke, Pak Sudara, itu tadi yang ada di Wayar Nevi ya. Oke, nanti kita putar donci. Dan Pak Sudara, kata terima lagi penelpon ketiga kita. Halo, selamat malam, Mata Wana Pura 4.
3: Halo, Ewin, boleh ke Hengci?
0: Ewin, ada yang lupa.
3: Sehingga ke Hengci, teman-teman, Ewin klarifikasi saja kalau memangnya apa yang baru itu bilang saja yang Nevi. Yang boleh orang ada tugas teman-teman.
0: Itu jangan begitu, itu teman-teman. Siapa barang?
3: Coba nanti kita konferensi pribadi nanti dengan Kak Hengce.
0: Oh begitu. Siapa apa? Aman
3: teman-teman sih. Teman boleh begitu. Ini ada orang tugas. Jangan siapa? Teman-teman.
0: Oke kalau begitu.
3: Ya Kak Hengce itu juga terima kasih.
0: Oke Dado. Oke, Pak Sudara, itu tadi ya. Oke, tidak apa-apa itu. Oke, kata terima dulu nih. Halo, selamat malam, Mata Wana Pro 4.
4: Selamat malam, Assalamualaikum, Mata Wana Pro 4.
0: Malam, Mata Wana Pro 4. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
4: Dengan Bung Dewa di Namlea lagi santai.
0: Dewa lagi santai.
4: Lagi minum kopi bareng dia pun tamang gorengan.
0: Cici, dia pun tamang, kita kira kata dia tamang, padahal dia pun tamang.
4: Ya itu, kopi pun tamang apa gorengan karena?
0: Iya, betul.
4: betul, kata Upin Ipin, bukan beta.
0: Dua lagu apa nih yang mau putar?
4: Raci Kuah, Sa.
0: Raci Kuah.
4: Memang, beta pun lagu andalan itu, kakak.
0: Siap, Raci Kuah ya, Freshly.
4: Esli, yang kalau antara dua tuh kalau bukan remix itu DJ, remix aja remix.
0: Oke, nanti.
4: Barang beta kakak kalau biasa kan kalau katong Jumat Sabtu kan katong latih dengan anak di tempat kerja lah, sesedikit tuh cari-cari ingat.
0: Iya bisa.
4: Kalau katong bisa goyang di pesta, kalau katong lancar kan katong bisa goyang di pesta.
0: Cici.
4: Mari kita minum kopi kakak.
0: Oke siap.
4: Yang pertama buat kak beta pung abang yang lagi cop-cop katlo semua sahabat-sahabat Pro 4. Semoga katlo pung abang ini selalu sehat, selalu diberikan rezeki buat keluarganya dan diberkahi umur yang panjang.
0: Amin.
4: Kemudian buat yang barusan gabung, takutnya tadi kakak jangan sampai orang lama mungkin ya bisa editan suara kakak yang kita kenal kak.
0: Oh begitu.
4: Kayaknya ya. Tapi ini hanya menurut perkiraan saja.
0: Iya, katong percaya saja ya. Tuh sehingga.
4: Jangan sampai dong ramas idol lalu bicara tuh.
0: Mungkin.
4: Kak Beta mau ketawa mau bagaimana. Dong. Takutnya dia orang masih idol berbicara itu, dia orang pun awas itu. Kami ada bio ini kan pun awas banyak.
0: Cici.
4: Itu menurut
0: maksudnya di radio yang tapi, maso-maso ya, begitu.
4: Kira-kira saja.
0: Siap.
4: Jangan bici idol lah, nafas putus.
0: Oke.
4: Lanjut. Silakan. Buat abang yang baru gabung, salam kompas sehat dari Namlea, Polo. Retimina Brasil. Terus buat Dede yang punya tengah-tengah, ayo masuklah request lagu sekalian ketemu meramaikan malam Selasa. Terus Testi Sarif Hidayah yang betulake, Bung John yang punya bentas, Kras yang punya batu meja, laki-laki dulu ini. Terus buat Marcel bareng Mas Yono di Gemba, Mr. Gaso bareng Tony Puncak Tuni, salam sehat. Terus ada Mbak Junaidi yang punya kece. Siapa lain? Sekarang ke ladies. Guys, so habis ladies. Terus buat ladies-ladies. Buat Caca. Ayo bareng keluarga di Masohi. Bunda Popi, Bunda Marni. Kakak Rere yang punya pasteng. Bareng Kakak Yaya yang punya batu meja. Salam sehat. Kemudian ada Enca yang punya bentas. Pak Bio juga, Ewin. Abang Dev yang punya virus sana, salam sehat. Vina yang punya kebun jeruk, Jakarta Barat. Terus yang di Manado, Nona Fika, Bunda Ellen, Bunda El, Bunda El. Kemudian ada Nona Jingga, bareng Nona Bulan, salam sehat. Ada Bunda Natalia yang punya toli-toli. Ariati yang punya punakan kepulauan, salam sehat. Bu Dewiga yang punya Wonosobo, semoga selalu sehat sana. Dan yang lain-lain, katum salam sehat juga, salam kompak. Yang di Batu Merah dalam lah itu, Batu Merah yang Pak siapa itu. Salam kompak yang punya Batu Merah. Buat Betepung Abang. Kalau Dewa ada salah-salah kata, mohon dimaafkan.
0: Balong Idul Fitri, Dewa.
4: Iya tuh, dia sampai ke yang itu yang kakak telepon deh.
0: Apa-apa?
4: Pribadi ke Dewa, telepon pribadi ke Dewa.
0: Oh, begitu.
4: Hari okay. Malam tuh.
0: Oke, okay, Dewa.
4: Oke, okay, kakak. Lagunya menyusul, kita tunggu lain kopi.
0: Oke, okay, dadung.
4: Dadung, kakak.
0: Oke, Pak Saudara, itu tadi ya, Bung Dewa di belakang Bung Dewa, satu penelpon lagi. Oh, sing, sudah pada tiga penelpon, sorry. Oke, Pak Saudara, dan kata nikmati Don Cidolo, nanti Barbeta balik kembali, teman di Pak Saudara. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Rombot FM masih dari semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan bersaudara. Baik, 0911-3115-44 kita buka kembali dan katon terima nih. Halo, selamat malam Matawana Pura 4.
1: Halo, selamat malam Matawana Pura 4. Selamat malam Kak Hence.
0: Malam. Nano-nano ya.
1: Sekenal ya suara nano-nano.
0: Mirip sih.
1: Mirip kok mirip sih. Memang iya kok mirip kayak Hence ini gimana? Nah, iya saya toh.

0: Nana no nanno.
1: Oke, nona nano nano.
0: Iya, ada tanya apa kabar kain ini?
1: Baik, kabar situ bagaimana?
0: Puji Tuhan sehat.
1: Sehat.
0: Baik, sama di Kahenje. Cuaca-cuaca?
1: Cuaca di sini panas.
0: Oh, sama kayak Manado. Sudah pernah hujan gak di Ambon? Di
1: Hujan.
0: tempatnya Kahenje.
1: Hujan.
0: Hujan rindu.
1: Iya bisa. Oke, nona nano nano, lagunya apa nih yang meminta?
0: rindu apa ya? Aduh, apa itu ya? Aduh.
1: Kalau salah kita putar salah, jadi jangan marah ya. Karena sento judul, sento penyanyi, yang mau putar mana nih?
0: Rindu apa itu? Apa itu judul lagu rindu di situ?
1: Siapa yang menyanyi dulu nih?
0: Mana-mana aja dulu. Apa aja yang rindu situ?
1: Ada
0: Terus
1: rindu,
0: lupa rindu.
1: ada
0: Apa?
1: rindu Ambon, ada banyak.
0: Itu bukan tuh rindu pulang. Rindu pulang.
1: Oke, kita tahu. Rindu rumah.
0: Oh, rindu rumah. Itu masuk enggak di request enggak ya?
1: Silakan rindu rumah.
0: Boleh.
1: Itu kan yang menyanyi orang Ambon juga.
0: Oh, oke.
1: Siap, kita putar.
0: Oke.
1: Wis Becker.
0: Siapa penyanyinya?
1: Wis Becker.
0: Oh, Wis Becker. Oh, dia asli Ambon juga ya kan?
1: Ambon. Orang tengah-tengah dia. Tengah-tengah tuh
0: oh,
1: ada di
0: saya kayak
1: Ambon.
0: Pak Deden.
1: Hah? Nah, itu sudah.
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Ya, enak jadi enak itu.
1: Hmm?
0: Rindu pulang, aku rindu pulang. Oh, rindu rumah ya gitu.
1: Pulang ke rumah kasih. Kamu pulang ke mana?
0: Ya pulang ke rumah toh.
1: Lah,
0: pulang
1: iya
0: di mana? Di hatimu.
1: Oke, silakan.
0: Oke, salam-salam. Salam pertama buat ke Hence. Terima kasih sudah terima. No. Ellen Guri telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
1: Thank you.
0: Dan kelai. Eh, betul enggak?
1: Mm-hmm.
0: Betul tuh tadi terbilang dan kelai. Iya.
1: Iya. Betul.
0: Terus salam ada Kak Eva di Talake. Selamat malam. Salam sayang selalu. Kak Rere di Paso Tengah. Apa kabar Kak Rere? Kak Rere kok masuk ya, Enja? Kak Rere kok masuk?
1: Belum.
0: Oh. Rere kalau ada monitor diundang gabung ya. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Bunda Natali di Toli-Toli. Bunda Natali? Bunda Natali sudah masuk?
1: Belum.
0: Oh, dia baru di belakang tak kita berlaku. Bunda Natali, salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada di keluarga di Bunaken. Salam kasih bersama keluarga. Ada Kak Dede. Kak Dede di Negeri Lama. Selamat malam, salam sehat. Ada Pak Dedin di tengah-tengah, selamat malam. Ada Bung Stevi di Hatbus, selamat malam. Ada Pak Dewa Hujan, Pak Dewa Hujan semaso?
1: Sudah.
0: Oh, dia semaso ya?
1: Dia kirim salam, balahan dia kirim salam, kata suka salam untuk Nano Nano, salam per Nano Nano.
0: Oh, salam juga ya untuk Pak Dewa Hujan, terima kasih salamnya.
1: Oke.
0: Salam sehat. Ada juga Mamangi di Paso Transit. Ada Mak Indi Kayu Tiga. Salam kasih diberkati. Ada Bunda Poppy di Skip. Ada Nona Fina di Kebun Jeruk. Ada Bung Fabio di Suli. Selamat malam. Salam sehat. Ada Nyong Erik di Masohi. Ada Pak Deden di tengah-tengah. Oh sudah ya. Oh belum, Pak Deden di tengah-tengah. Selamat malam. Ada Pak Gasot ya, ah?
1: Iya.
0: Pak Gasot tuh dia di
1: Tuni.
0: Oh, Pak Gasot di Tuni. Ada selamat malam. Ada semua-semua aja. Semua-semua yang sementara monitor sedang mendengarkan Mata Warna Pro 4. Selamat malam, salam sehat, diberkati bersama keluarga. Untuk Kak Hence, terima kasih. Selamat malam and God bless you.
1: Oke, selamat malam kembali Dado. Oke, itu nona nano nano ya. di belakang nona nona nona boleh ya di 0911 311 5444. Halo.
2: Halo, selamat malam, Mata Warna Pro 4, Kak Hen.
1: Selamat malam, Mata Warna Pro 4, yang siapa nih?
2: Bunda Natalia di Toli-Toli.
1: Tapi Bunda Natalia.
2: Kak Hen, tadi sesempat WA itu, biar saya bisa dibaca lagi.
1: Iya,
2: karena tadi susah gabung dah.
1: Oh, WA gitu. Itu,
2: tapi nggak usah dibaca lagi ya, Kak Hen.
1: Siap, siap, siap, siap. Saya lihat soalnya.
2: Ah, nggak apa-apa, nanti pasti... Tadi apa saya bilang mau masuk yang pertama susah banget dari WA sudah.
1: Oke, okay, Bunda Natalia. Aha, lagunya apa tuh?
2: Saya suka Tamang Pung Kita.
1: Tamang Pung Cinta.
2: Iya, Tamang Pung Kita.
1: Dari?
2: Total ada berapa kali kayaknya.
1: Kalau sambil terputar salah jangan marah ya, karena biasanya sentuh judulnya.
2: Tidak boleh marah-marah, tetap.
1: Siap.

0: Perompet FM saudara semua, itu tadi ya Maluku Tanah Pusaka. Dan di 0911 311 544 sudah ada lagi. Kita terima dulu. Halo, selamat malam Mata Tanah Perompet. Halo. Waduh, terputus. Oke, boleh dicoba kembali ya di 0911 311 544. Halo, selamat malam Mata Tanah Perompet.
1: Selamat malam
0: Mata Warna Perempat. Dengan siapa nih?
1: Dengan Bu Wiga di rumah.
0: Ibu Wiga di rumah, iya ya. Tidak di jalan kan Ibu Wiga?
1: Tidak, bilang di rumah gitu.
0: Oke, Bu Wiga Wonosobo, apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik aja. Sini sudah hujan.
0: Oh, sudah hujan. Senang ya, Bu Wiga, hujan.
1: Oh, senang. Air hujan itu kan menyejukkan ya.
0: Oh, gitu.
1: Iya, menyejukkan jiwa.
0: Menyejukkan jiwa. Oke, Ibu Wiga.
1: Iya.
0: Silakan nih, mau lagu apa?
1: Oh, mau tanya dulu.
0: Tanya apanya?
1: Satu taloi itu apa artinya?
0: Apa?
1: Satu taloi.
0: Satu taloi. Oh, mau minta lagu itu?
1: Iya.
0: Nah, nanti dengar dulu baru kita penjelasannya habis ini.
1: Dijelasin ya.
0: Satu taloi dari?
1: Dari nggak tahu penyanyinya. Kalau nggak salah pakai. Siapa ya depannya siapa terus belakangnya siapa su dulu pokoknya nggak tahu lah
0: itu yang nyanyi kalau tidak salah itu Enhoven.
1: Oh iya, nurut saya nggak tahu yang nyanyi.
0: Oke,
1: tahu
0: siap.
1: Judulnya lupa.
0: Judulnya itu akan judul sebenarnya Dapa Piring Lupa Taloi.
1: Itu kalau ada yang satu taloi gitu.
0: Ada yang satu taloi ya.
1: Okay. Kalau dapat piring satu taloi itu kan dapat sepiring gitu ya.
0: Iya, kalau itu sih sebenarnya cover sebenarnya.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Ya mana aja ya. Nanti tapi jelasin taloi itu apa.
0: Oke, siap. Belajar. Nanti dengar lagu dulu supaya lebih ini tuh.
1: Iya, siap.
0: Segala silakan mau kirim persapa nih.
1: Oh, buat Kanje, selamat tugas ya. Terima kasih sebelumnya, nanti dijelasin nanti. Sehat-sehat selalu, semangat selalu, pulangnya hati-hati. Terus salamnya buat Kak Rere, selamat malam. Terus ada Bang Fabio, ada Bunda Indah, selamat malam Bunda In. Terus ada Bunda Poppy, selamat malam Bunda Marni. Ada Bunda Els, ada Pak Junaidi, ada Mr. Kasot, ada Bang Steffi, ada Bang Fabio, ada Bang Deden, Bapak Marcel, selamat malam. Ada Bang Wil, terus ada Bang Fider, ada Bang Tony, ada Mama Buce, ada Kakak Inces ya?
0: Iya.
1: Inces. Selamat malam. Terus, siapa lagi ya? Bapak Devi, selamat malam. Bapak Eli juga selamat malam. Terus, aduh semuanya saja. Oh, tadi ada Bunda Natali, selamat malam Bunda. Semuanya saya, Kak Anje. Selamat malam, selamat istirahat. Oke, saya tunggu lagunya ya Kak Anje ya.
0: Oke, siap. Nanti kita putar.
1: Oke, Terima kasih.
0: Oke, dadah, selamat malam. Oke, Mbak Saudara, itu tadi ya Mbak Wiga. Luar biasa sekali Mbak Wiga, paling suka ya lagu-lagu Ambon, terus mau tahu artinya apa. Itu kalau saya, kalau BT ini dapat piring lupa taloi. Taloi kalau piring tuh lupa taloi itu taloi itu sebenarnya piring, tapi itu piring makan sebenarnya, piring makan tradisional yang dibuat dari tanah, lebih tepatnya begitu. Oke, halo, selamat malam Mata Wana Purwampat.
2: Halo, selamat malam Mata Wana Purwampat.
0: Radio monitornya boleh kasih kecil sadiki. Dengan siapa nih?
2: Dengan Bun Cecen di tengah-tengah.
0: Cecen.
2: Iya, Cecen.
0: Cecen, apa kabar?
2: Baik, Bu.
0: Siap.
2: Selamat malam.
0: Malam, Cecen.
2: Kita minta lagu
0: lagu apa tuh?
2: Siapa? Nama lupa lah. Caken.
0: Caken apa?
2: Caken dia punya lagu yang anggap beta ceng kesa cupa.
0: Yang
2: kira beta ceng kesa cupa, kalau saya salah.
0: Yang kira beta ceng kesa cupa, nanti beta cari ya. Oke? Ya. Siap. Kirim dulu nih.
2: Beta kirim malam ini buat Jaden, Bung Ewin yang ada di Wai. Kalau orang telpon tu angkat nenek moyang.
0: Sampai nenek moyang. Jangan nenek moyangnya, jangan. Nenek moyang ni jangan dibawa-bawa ke siang.
2: Oh, biasa. Ya, bu dia kalau dendeta tu baku ancam dia dengan papa. Biasa, biasa. Terus Bapak Yan dengan sekeluarga, selamat malam pertemuan. Semoga yang punya kuasa selalu memberkati. Dan Pak Bio yang ada di Suli dan di Masuhi, Reli sama Leo dengan Bu Kris, semuanya yang ada di Masuhi, selamat malam per semua. Mudah-mudahan Tuhan memberkati. Dan siapa yang baru lewat tadi itu, tadi apa, Ibu Natalia, salam kenal dari saya Cecen, mudah-mudahan sehat selalu. Panjang umur, muda rezeki di malam hari ini dan dengan seterusnya. Terus seluruh angkatawan-angkatawati, mudah-mudahan semua sehat-sehat dan aktivitasnya lancar-lancar. Bah, itu saja Bu.
0: Ya. Itu saja.
2: Terima kasih. Iya, terima kasih.
0: Oke, nanti kita cari ya.
2: Iya, iya.
0: Karena okay. Itu kalau saya salah saudara gandung, kalau saya salah. Kalau saya salah.
2: Kayaknya itu sudah
0: saudara
2: Bu.
0: Saudara gandung sudah. Yang kita ingat karena ada ya, kata cengke sacupa begitu.
2: Oh iya, itu sudah betul.
0: Oke. Bu. Ayo, selamat malam. Dadah. Oke, Mbak Saudara, itu tadi ya. Ada orang tengah-tengah dan di belakang orang tengah-tengah. Halo, selamat malam Mata Wana Purwampat.
3: Oh, Mata Wana Purwampat, selamat malam Kanci.
0: Selamat malam Mata Wana Purwampat, ding siapa nih?
3: Dengan Deden di tengah-tengah.
0: Oke, Deden di tengah-tengah, apa kabar Deden?
3: Kabar di malam hari ini ada apa ini? Kondisi ada gangguan sedikit.
0: Oke.
3: Tertidur nih.
0: Oh begitu. Oke.
3: Dengan Bung. Tapi dengan teman-teman itu tadi Bu Ewing komen apa tadi tuh? Iya, yang tadi yang masuk itu cuma yang ketong salahkan begitu. Yang tadi suaranya kayak nos-nos begitu, itu memang suaranya begitu. Tidak semua orangnya kan suara sama, toh kayak gitu?
0: Iya betul. Jadi katon jangan sa, yang katon so uson aja toh lebih tepatnya.
3: Mungkin dong suara begitu dong masuk di pro 1 kan masuk toh?
0: Pro 4.
3: Iyo. Okay. Karena dia semua karena waktu siapa ada dinas saya siapa ada dia masuk lagi ada masuk lagi.
0: Nevi, Nevi, dia nama Nevi toh di Wayari.
3: Iya, bisa dengar, bisa dengar.
0: Makanya betul saya tanggapi karena Nevi, karena iya. Nevi itu kata saya tahu.
3: Karena dia cuma satu kali su pernah monitor dia, tapi sudah lama kalau kayaknya su hampir 2 bulan lagi ini.
0: Oh begitu.
3: Sebelum Piala Dunia, dia masuk.
0: Oke.
3: Oke, kayaknya selamat bertugas. Tuhan selalu memberkati sekeluarga.
0: Dede minta lagu apa nih?
3: Lagu Helmi Sahetapi dia pun lagu Luka Lama.
0: Luka Lama. Yeah. Oke, silakan wakil bos apa?
3: Ya, salam pertama buat KNC, selamat bertugas, Tuhan selalu memberkati. Juga buat Om Cecen baru lewat, selamat malam Om Cecen. Seputaran tengah-tengah di angkasa sana, puncak angkasa, selamat malam. Tuhan selalu memberkati. Juga yang sudah masuk dari sesi pertama sampai sesi, kayaknya malam ini sesi ketiga kah? Keempat ini.
0: Keempat ini kayaknya... Nanti putar tiga donji, nanti katolai waktu nih. Kalau memang waktu su ini.
3: Salam sehat, sekeluarga di Wonosobo juga. Semoga diliputi suasana bahagia di malam hari ini ya, Mbak Wikaya. Salam dari Deden di tengah-tengah.
0: Deden mentok-mentok ya.
3: Ya?
0: Seng, lanjut.
3: Mbak Wika, kalau bisa... nomornya Deden, kalau bisa ambil nomornya Deden biar kita komunikasi lewat ini kayak Mbak Wijaya, supaya Mbak Wijaya punya nomornya di Deden di sini supaya kita komunikasi lewat jangan kenal lewat Pro 4 aja, Pro 1, Pro 4 biar kita ngomong-ngomong lewat handphone aja gitu Mbak Wijaya.
0: Iya.
3: Kalau nomornya Deden itu 0821 8 7 0821 9 8 8 7 3 9 1 6 gitu Mbak Wiga ya. Mudah-mudahan Mbak Wiga monitor supaya kita komunikasi ya, Mbak Wiga ya. Salam sehat buat sekeluarga di sana. Juga buat Om Bio, Bu Yang, bersama sang istrinya, selamat malam. Juga buat Mamarni di Paso Transit, Kak Rere juga, Bung Stepi di Hardbase, Echa di Bentas, Ade Padi Waihaung, Cece Inka di Karvan, Caca Nona Nano Nano, selamat malam Nona Nano Nano ya, terima kasih atas salamnya, kembali salam ya buat Nona Nano Nano ya, salam sehat ke keluarga di sana, Bunda Natalia juga, Nona Pika, Bunda El juga, Bunda Jingga juga, selamat malam. Mama Popi juga di Skip, Kakak Yaya juga di Batu Meja juga, Om Gasok di Puncak Tuni, bersama Om Tony juga, Om Prans juga di Kusu-Kusu, Om Agus Kairatu, Om Agus OSM, juga buat Caca Linda di Rumah Tiga juga, Bung Eldrino juga bersama pasukan Gandaria, selamat malam. Bu Edi Matimu di Gudang 51 juga selamat malam. Juga buat Sarah di Batu Gajah juga selamat malam. Juga buat Bung Igo juga di Kayu Putih juga selamat malam. Juga buat komuniti Matawana Pro 4 di alamatnya masing-masing. Om Dewa, Kepala Dusung Namanya sana, selamat malam. Juga buat Si di Kupang, Bung Kris juga, selamat malam. Mbak Fina juga, selamat malam. Mbak Ayu di Masuy. Oke, semua kondisi mata warna perobat tanpa terkecuali. Selamat malam. Begitu loh, Kenjes. Selamat bertugas. Makasih,
0: okay, Dado. Oke, Dado. Oke, Mbak Saudara, itu tadi ya. Bang Deden dan Mbak Saudara. Tiga donci kita putar, tapi kita baca ini dulu nih. Kakak Hinci, tolong baca beta WA ya. Makasih sebelumnya. Oke, okay. Ini dia bilang nih, selamat malam atau anak perempat ini dari Cinta di Bukit Cinta. Asik, dari Cinta di Bukit Cinta. Oke, okay, mau salam aja beta, salam aja beta semua mendengar pendengar Mata Warna Pro 4. Aduh. Salam selamat malam untuk kakak Rere di Paso. Salam paling sayang ya, asik. Oke, untuk Kak Master Gasot di Puncak Tuni, selamat beristirahat ya. Selamat bertugas untuk siapa nih? Oh, selamat bertugas. Kok selamat bertugas untuk Mbak Eva? Tuhan Yesus berkati, selamat malam. Oke, ini ada lagi nih, kita mau baca nih. Selamat malam, Mata Warna Pro 4 dari Cinta, yang tadi ya. Ini dia kirim juga untuk mau salamin untuk Rere kembali. Mau salam buat Bunda Natalia di Toli-Toli, kakak Rere di Paso, Fabio di Suli. Selamat malam, selamat malam. Dan kompak, salam kompak. Waduh, ini pakai titik nih. Salam kompak ya untuk Master Gasot, minta nomor HP Master Gasot dong untuk kakak Hinci. Selamat malam, selamat bertugas. Makasih. Subaca tuh Dewa pun tadi kah? Sudah. Kayaknya sulit dia tadi sumasa juga. Oke, okay, saudara kata nikmati donci dolo, tetap di Pro 4 FM. Suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Untuk Mbak Wiga ya, ini lagunya. Beta informasikan untuk Mbak Wiga kalau menyangkut yang tadi Mbak Wiga tanya ya, menyangkut taloi adalah itu piring makan ya tradisional yang dibuat dari tanah liat yang pastinya untuk Mbak Wiga. Jadi jangan lupa piring makan kasiang tuh. Piring makan yang terbuat dari tanah liat. Kan sekarang kan piring banyak nih, piring kaca, iya. Itu. Oke. Okay. Selamat mendengarkan, tetap di Pro 4 FM.

0: Bantu cegah sensitivitas dengan S26 Procal Gold PH Pro. Beli sekarang.
1: Datanya kelihatan ngebosenin? Bikin lebih menarik yuk buat dipresentasiin. Kita tanya Gemini.
2: Buatkan visual grafik dari data ini agar mudah dimengerti dan enak dilihat.
1: Oke, jadi siap presentasi deh.

Rombat FM saudara semua, 23 menit tepat di saat ini ya, dan menit yang ke 1 dari pukul 23, maaf. Dan saudara, Beta Hence hadir ke teman saudara setelah tadi kita sudah ada dengan saudara di Matawana Program 4. Terima kasih sekali untuk semuanya, dan kita lanjut dengan acara yang terakhir kita di malam hari ini. Dan di malam hari ini Mas Saudara, lagu-lagu Maluku Kenangan kita akan kasih teman ibu saudara di program kita Suara Kapata. Dan selama satu jam ke depan lagu-lagu Maluku Kenangan menemani Mas Saudara. Selamat malam untuk Mas Saudara yang mungkin sementara bertugas di malam hari ini, sukses terus. Dan Mas Saudara yang di rumah mungkin mau mengambil waktu istirahatnya, selamat beristirahat. Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik juga. Untuk semuanya, hiburan lagu-lagu ada Katong Lima Orang Bersaudara yang bertemu kasih lagu jumpa kita pertama di Suara Kapata.

Selamat hampir siang, Mbak Saudara Gandong semua, dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program AMPA. Katong akan bertemu Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti. Di hari ini, Selasa 22 September tahun 2026, melalui FM 90,1 MHz. Mbak Saudara Gandong semua, selamat mengikuti katong pun acara dan terimalah katong pun salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat pagi buat saudara semua yang saat ini sudah beranjak dari tempat peraduan dan mungkin sedang mempersiapkan diri para memulai aktivitas di hari ini ya. Nah, Pak Saudara Betarin, temani Pak Saudara di hari ini Selasa tanggal 22 September 2026. Kebersamaan Katong Pak Saudara akan berlanjut dari pagi ini sampai nanti di jam 11 siang. Hiburan dan info-info menarik nanti akan kita hadirkan para temani Pak Saudara semua. Oke, untuk Pak Saudara yang mungkin saat ini sudah memulai beraktivitas ya, sudah mulai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pagi ini, tetap semangat dengan apa yang Pak Saudara kerjakan. Biasanya kalau jam pagi ini ada Katong punya bapak-bapak supir angkot, bapak-bapak supir angkutan pengangkut sampah, Katong punya bapak dan mama, adik dan kakak yang saat ini sudah mulai membersihkan pinggir-pinggir jalan di Kota Ambon. Selamat pagi paduan semua, bapak dan mama, Usi dan Budong yang langsung mulai berjual di pasar-pasar sana. Selamat pagi pardong semua. Jangan lupa Pak Saudara, sebelum Katong memulai aktivitas Katong di hari ini, angka hati perkataan tua di atas solo, supaya Katong punya aktivitas di hari ini akan berjalan dengan lancar. Dan percaya atau tidak Pak Saudara, ketika Katong serahkan semua apa yang Katong punya, apa yang akan Katong laksanakan di hari ini kepada untu yang ada di atas sana, beta percaya Katong semua akan selalu mendapat berkat, Pak Saudara, berkat yang melimpah lah. Oke, Pak Saudara, di acara Kanjoli pagi ini spesial nih, Katong punya Pak Saudara umat Katolik. Di sini ada hiburan kidung-kidung rohani Katolik akan beta hadirkan partemani Pak Saudara dari jam 5 ini sampai nanti Katong ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Semoga Pak Saudara semua terhibur dengan apa yang kita hadirkan di saat ini. Lalu jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar Katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya,
1: "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu."

Kasih itu sabar dan baik hati. Orang yang punya kasih menanggung segala beban, selalu punya harapan, dan bertekun menghadapi segala sesuatu. Kasih tidak berakhir. Kasih menghasilkan kebahagiaan karena kasih mendorong kita untuk memperhatikan orang lain.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada tiga kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Hari adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

Kita akan bahagia dan sukses kalau punya banyak harta, karena itu banyak orang bekerja sepanjang hari untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tapi apakah uang dan harta membuat kita benar-benar bahagia? Jika kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi, kita tidak akan lebih bahagia meski pendapatan kita bertambah. Sebenarnya uang bukan masalah. Orang menjadi tidak bahagia karena mereka mengejar uang. Cinta uang adalah salah satu akar berbagai kejahatan. Cinta uang bisa membuat kita khawatir, kecewa, dan sukses. Orang yang bahagia adalah orang yang puas dengan apa yang mereka miliki, murah hati, dan menganggap orang lebih penting daripada barang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
2: Mbak Saudara, pemerintah Provinsi Maluku akan menerima bantuan satu unit kapal pembersih sampah laut atau sea cleaner dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kapal tersebut merupakan hibah dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO di Swiss kepada pemerintah Indonesia. Kapal sea cleaner itu selanjutnya akan diserahkan kepada pemerintah Provinsi Maluku untuk mendukung upaya menjaga kebersihan perairan. Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa untuk bilang bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk menangani persoalan sampah di laut. Dikatakan juga pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terkait ya untuk mengatur operasional kapal tersebut. Koordinasi diperlukan agar kapal dapat dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan pembersihan sampah di wilayah perairan Maluku. Menurut Antua, keberadaan kapal pembersih sampah menjadi tambahan dukungan bagi pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan laut. Antua juga berharap pemanfaatannya dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir. Hendrik menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas bantuan yang diberikan untuk Maluku. Antua berharap kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat dalam menjaga kelestarian lingkungan laut.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smor, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar keton di program Pater Riambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara katong ada di acara selanjutnya. Ada kabaran donji yang kita hadirkan partemani Mbak Sudara sampai nanti katong ada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah Mbak Sudara jangan kemana-mana, tetap dengar keton karena selain hiburan ada info-info yang akan kita bagikan ke ruang dengar Mbak Sudara. Tetap dengar keton di program Pater Riambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Selamat pagi Basudara semua, matahari sunai saatnya Katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru, jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Katong semangat, orang di sekitar Katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

negara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Masih tetap dengar katong di program 4RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih di hiburan lagu-lagu yang kita hadirkan pertemuan Ibu Saudara di sesi pertama Kabaran Donci sampai nanti katong ada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah Pak Saudara, ada satu info ya. Satu info kita hadirkan dulu par temani Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Pak Saudara, dalam apel pagi Pemkot Ambon di halaman belakang Balai Kota Ambon, Pemerintah Kota Ambon memberikan apresiasi kepada tim percepatan penurunan stunting TPPS dan organisasi perangkat daerah terkait atas capaian dalam penanganan stunting. Apresiasi tersebut disampaikan Sekretaris Kota Ambon Robi Sapulete saat memimpin apel. Sapulete bilang, Kota Ambon berhasil memperoleh capaian terbaik dalam penilaian penanganan stunting. Menurut Tentua Pak Saudara, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras jajaran OPD yang selama ini melakukan intervensi dan pelayanan langsung di lapangan. Anto juga jelaskan, pada periode sebelumnya hasil kerja tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam penilaian karena masih terdapat kendala dalam pelaporan. Nah, setelah sistem pelaporan diperbaiki dan hasil kerja disampaikan secara lebih baik, berbagai upaya yang telah dilakukan jajaran Pemkot Ambon akhirnya dapat tercermin dalam penilaian. Di akhir sambutannya, Sekretaris Kota Ambon memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran TPPS dan OPD terkait, serta mendorong agar capaian tersebut dipertahankan melalui peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Masih tetap dengar katon di program 4RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Kembali, satu info kita hadirkan, Partemani Wasudara. Puluhan massa yang tergabung dalam Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, BKPRMI Kota Ambon, menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Ambon pada hari Senin 21 September 2026 kemarin. Aksi ini dipicu oleh kedugaan kembali beroperasinya kawasan lokalisasi Tanjung Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang sebelumnya telah resmi ditutup permanen oleh pemerintah Kota Ambon pada Desember 2019 lalu. Masa aksi datang membawa sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan agar pemerintah daerah serta aparat penegak hukum menindak tegas pengelola lokalisasi tersebut. Masa menyebut beroperasinya kembali aktivitas pelacuran di kawasan Tanjung Batu Merah meresahkan masyarakat sekitar dan melanggar keputusan Wali Kota Ambon. Koordinator aksi Hamin Rumatan Anto tegaskan, berdasarkan hasil penelusuran BPKRMI maupun informasi dari pihak Desa Batu Merah menemukan masih adanya aktivitas prostitusi di wilayah Tanjung. Kami meminta DPRD tidak tinggal diam, katanya. Segera memanggil pihak dinas terkait serta Satpol PP dan kepolisian untuk melakukan tindakan tegas. Penutupan tidak boleh hanya sebatas seremonial, katanya. Menurut Antua, DPRD juga perlu berkoordinasi dengan Pemkot Ambon segera untuk memastikan legalitas setiap izin usaha karaoke yang ada di sekitar kawasan Tanjung. Nah, Pak Saudara, Anto bilang, di dalam kawasan ini juga masih ada tempat karaoke yang diduga jadi tempat para PSK. DPRD perlu memastikan ini dengan melihat setiap izin usaha karaoke sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, BPKRMI juga mendesak Wali Kota Ambon Budin Watimena untuk mendata setiap PSK yang berada di lokasi prostitusi Tanjung Batu Merah. Hamin Onto bilang sudah sangat jelas tempat bahwa lokalisasi ini telah ditutup resmi pada 2019 lalu. Katong minta Pak Wali Kota untuk melakukan pendataan. Kalau ditemukan masih ada PSK, segera ambil tindakan hingga pada aksi pemulangan mereka ke daerah asal. Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Samaela, yang menemui masa aksi menyampaikan akan menampung seluruh aspirasi tersebut. Anto berjanji bakal menggelar rapat dengan memanggil dinas terkait dan aparat keamanan untuk membahas langkah penertiban. Aksi yang berlangsung beberapa jam tersebut berjalan secara tertib dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian serta Satpol PP. Usai aksi di gedung DPRD, masa aksi kemudian menuju kantor Wali Kota Ambon untuk menyampaikan aspirasi yang sama. Sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katungpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katung lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katungpung kampung.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, hiburan para Pak Saudara beta break dulu karena saat ini katon sudah jam 7 waktu Indonesia Timur. Lalu katon ada di acara kabar hari ini yang beta hadirkan partemani Pak Saudara. Nah, Pak Saudara, di kabar hari ini ada beberapa info yang sudah beta siapkan partemani Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara karena info-info ini akan kita hadirkan partemani Pak Saudara di saat ini.

Mbak Saudara, info pertama yang kita hadirkan, kemacetan masih terjadi di kawasan Pasar Mardika, Kota Ambon pada pagi hari. Kepadatan arus lalu lintas dipicu oleh sejumlah aktivitas di kawasan pasar termasuk pekerjaan pengecoran jalan serta aktivitas pedagang yang berjualan hingga menggunakan badan jalan. Pantauan di lokasi pada hari Minggu 20 September 2026, sejumlah pedagang tidak hanya menempati area trotoar, tetapi juga menggunakan sebagian badan jalan untuk menggelar dagangan. Kondisi tersebut membuat ruang bagi kendaraan semakin terbatas dan turut memperlambat arus lalu lintas. Selain pedagang, aktivitas masyarakat yang berbelanja serta kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas di kawasan pasar juga menambah kepadatan. Sejumlah lapak terlihat berdiri di sisi jalan, sementara pedagang dan pembeli melakukan aktivitas jual-beli di area yang berdekatan dengan jalur kendaraan. Salah satu pedagang ayam kampung yang enggan disebutkan namanya, dia bilang, dirinya bersama pedagang lainnya tetap berjualan di pinggir jalan karena harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, Pak Saudara, dalam dialek Ambon dia bilang, beta cuma mau bilang, katong bajual di pinggir jalan sini juga katong bayar, dan setiap hari ada yang datang tagi. Kondisi kemacetan di kawasan Pasar Merdeka ini menjadi persoalan yang kembali terlihat, terutama pada jam-jam sibuk pagi hari. Aktivitas perdagangan yang menggunakan ruang jalan membuat pergerakan kendaraan di kawasan tersebut menjadi lebih terbatas. Sementara itu, pekerjaan pengecoran jalan yang masih berlangsung turut memengaruhi kelancaran arus lalu lintas di kawasan Pasar Merdeka. Info selanjutnya, Pak Saudara, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP Kota Ambon mulai memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha dan penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang tidak mengelola sampah dan limbah sesuai ketentuan Kepala DLHP Kota Ambon Aspris Haspers. Antua Aspris Haspers untuk bilang langkah persuasif masih menjadi pendekatan utama, Pak Saudara. Namun, sanksi tetap dapat diterapkan terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan pengelolaan sampah maupun limbah. Menurut Apris, beberapa rumah makan di Kota Ambon telah diberikan surat peringatan atau SP1 karena pengelolaan sampahnya belum sesuai ketentuan. Nah, pada hari Senin kemarin, Apris untuk bilang, hari ini ada beberapa rumah makan yang katong berikan surat peringatan SP1. Nanti akan disampaikan, katanya. Anto juga jelaskan, sanksi juga dapat diterapkan terhadap fasilitas pengelolaan limbah yang tidak memenuhi persyaratan. Salah satu bentuk tindakan yang dapat dilakukan di LAP adalah penyegelan fasilitas air limbah hingga pihak terkait memenuhi dan memperbaiki persyaratan yang ditetapkan. Sementara untuk SPPG, Apris menegaskan pengelolaan sampah menjadi bagian yang harus diperhatikan. Jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, maka pihak terkait dapat dikenakan sanksi hingga penghentian sementara atau suspensi sesuai ketentuan yang berlaku. Apri juga bilang, penerapan sanksi tersebut dilakukan seiring dengan upaya Pemkot Ambon meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga kebersihan lingkungan. Di sisi lain, DLAP tetap mengedepankan pendekatan persuasif sebelum memberikan tindakan lebih lanjut. Pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah dan limbah berjalan sesuai ketentuan. Sementara itu, terkait pelayanan persampahan, Pemkot Ambon tahun ini juga berencana menambah 9 unit mobil angkutan sampah berukuran kecil untuk menjangkau wilayah dengan akses yang sulit bagi kendaraan besar. Basudara, masih ada info-info selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemani Basudara, tapi sebelumnya nikmati dulu beberapa donci yang sudah kita siapkan berikut ini. Tetap dengar ketong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Ali sadar gak, Seng? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lain. Tapi tahu gak, Seng? Pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yui, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo Pak Saudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong masih ada di kabar dan donji yang di kabar hari ini ya, yang kita hadirkan pertemani Mbak Sudara sampai nanti katong ada di jam 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kembali info menarik kita hadirkan pertemani Mbak Sudara. Nah, Mbak Sudara, upaya pemulihan masyarakat Desa Patahue, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian Barat terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Hal tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan pastori jemaat GPM Patahue dan rumah bantuan bagi masyarakat terdampak yang berlangsung di gedung Gereja Immanuel Desa Patahue pada hari Minggu 20 September 2026 kemarin. Kapolres Seram bagian Barat AKBP Revindo Pradipta Rulando yang hadir dalam kegiatan tersebut Anto tegaskan TNI Polri akan terus mengambil bagian dalam menjaga keamanan dan mendukung proses pemulihan masyarakat. Menurut Kapolres, pembangunan rumah bantuan tidak hanya menjadi upaya pemulihan secara fisik, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kembali rasa aman dan kebersamaan masyarakat. Nah, Anto juga mengajak masyarakat Patahue untuk menjaga situasi keamanan yang telah kondusif dengan mengedepankan komunikasi dan penyelesaian setiap persoalan secara damai. Kapolres sampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat, Sinode GPM, TNI, serta seluruh pihak yang telah menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat terdampak. Dalam kegiatan tersebut, peletakan batu pertama pembangunan pastori jemaat GPM Patahue dan rumah bantuan masyarakat dilakukan secara bersama oleh Wakil Ketua 1 MPH Sinode GPM, Pendeta Ricardo Andrios Andriosa Rikumahu, MTH, Perwakilan Gubernur Maluku, Bupati SBB Insinyur Asri Arman MT, Kapolres SBB AKBP Revindo Pradipta Rolando SIK MAP CLMA dan Dim 1513 SBB Letkol Infantri ARH Jaka Putra Dinda SH MHan, Wakil Bupati SBB Silvinus Kenama SPD serta anggota DPRD Provinsi Maluku. Kehadiran seluruh unsur tersebut menjadi bentuk sinergitas dan kepedulian bersama dalam mengawal proses pemulihan masyarakat Patahue serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif. Info selanjutnya, Pak Saudara. Saat menghadiri penutupan Latsar CPNS gelombang 3 angkatan 21 hingga 25 dan golongan 2 angkatan 12, Sekretaris Kota Ambon Robi Sapulete mengajak 240 CPNS

Pemerintah Kota Ambon menjadikan nilai-nilai yang diperoleh selama pelatihan dasar sebagai bagian dari pelaksanaan tugas, bukan sekadar materi selama mengikuti pendidikan. Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Kota Ambon, Robi Sapulete, di Balai Diklat BPSDM Provinsi Maluku pada hari Senin 21 September 2026 kemarin. Mewakili Wali Kota Ambon, Robi untuk bilang penyelesaian latsar merupakan awal bagi para CPNS untuk membuktikan kesiapan mereka sebagai aparatur pemerintah. Menurut Antua, pemahaman terhadap nilai dasar ASN harus tercermin dalam perilaku dan kualitas pelayanan ketika peserta kembali bertugas di masing-masing unit kerja. Sapulete juga tekankan, prinsip berakhlak yang mencakup orientasi pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, keharmonisan, loyalitas, kemampuan beradaptasi dan kolaborasi harus menjadi pedoman dalam menjalankan pekerjaan. Nah, Pak Saudara, Anto juga mengingatkan para CPNS agar mampu mengikuti perkembangan zaman dengan menjadi aparatur yang inovatif, berintegritas dan memiliki semangat melayani masyarakat. Sekot Onto bilang, latsar menjadi salah satu upaya Pemkot Ambon membangun kualitas sumber daya aparatur. Setelah gelombang ini berakhir, masih terdapat 9 gelombang lainnya yang akan menjalani tahapan pelatihan. Pada kesempatan tersebut, Pemkot Ambon juga menyampaikan penghargaan kepada BPSDM Provinsi Maluku, Widya Iswara, pelatih, coach, serta panitia yang telah mendukung seluruh proses pelatihan. Robi berharap para CPNS mampu membawa hasil pembelajaran latsar ke tempat kerja dan menerapkannya dalam memberikan pelayanan publik yang modern, transparan, serta berintegritas. Demikian, Pak Saudara, info yang sudah kita hadirkan pertemani Pak Saudara di kabar hari ini. Semoga info-info yang kita bagikan tadi bermanfaat para Pak Saudara dan semua. Lalu untuk ketun jelang jam 7:30 atau jelang menit ke 30 dari jam 7, dua hiburan ya, ada dua hiburan yang sudah kita siapkan pertemani Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar ketun di Program Pateri Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Okay, baiklah. Serikaya 5. Habis itu cucur 5. Iya.
1: Ini bisa isi kulkas lain. Ini cuman. Iya.
0: Minum teh sore kalau belum, saudara. Jangan lupa ngopi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bah saudara, jangka tong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat bah saudara, disabilitas bukan penghalang untuk jadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama, bah saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka untuk semua orang.

Masih tetap dengar Katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bas Udara, Katon masih ada di acara Kabar dan Donci yang beta hadirkan sampai nanti Katon ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Satu info kembali beta hadirkan, Bas Udara. Di tahun 2026 ini, pemerintah Kota Ambon akan menambah 9 unit mobil angkutan sampah berukuran kecil untuk memperkuat pelayanan kebersihan di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLAP Kota Ambon, Afris Haspers, untuk jelaskan penambahan armada tersebut menjadi salah satu langkah Pemkot Ambon dalam meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah, khususnya di kawasan yang sulit dijangkau kendaraan berukuran besar. Nah, Pak Saudara, menurut Antua, armada berukuran kecil diperlukan untuk menjangkau wilayah-wilayah dengan akses jalan yang terbatas sehingga proses pengangkutan sampah dapat dilakukan lebih optimal. Apri juga menambahkan, penguatan armada juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Ambon menjaga kebersihan kota di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap persoalan sampah. Selain penambahan kendaraan, Pemkot Ambon tengah membangun tempat pengelolaan sampah terpadu TPST di Toesapu yang ditargetkan rampung pada Desember 2026 nanti. Fasilitas tersebut akan dilengkapi material recovery facility MRF dan refuse derived full sehingga sampah dapat diolah dan memiliki nilai ekonomis. Meski demikian, Pak Saudara, Apris mengakui pengelolaan sampah masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya di kawasan Tanjakan 2000, ketika sampah kembali dibuang masyarakat setelah petugas melakukan pengangkutan pada pagi hari. Antua meminta masyarakat tidak membuang sampah setelah pukul 7.00 waktu Indonesia Timur dan memanfaatkan fasilitas pembuangan yang telah disediakan. Diakuinya, Pak Saudara, Pemkot Ambon juga tengah tetap menerapkan langkah persuasif, disertai sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan pengelolaan sampah dan limbah. Nah, terakhir untuk bilang, jadi sejumlah rumah makan bahkan telah menerima surat peringatan SP1 karena pengelolaan sampah yang dinilai belum sesuai ketentuan. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Bahas saudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katon di penghujung kabaran Donci yang beta hadirkan di saat ini ya. Lalu jangan kemana-mana Mbak Sudara, katon masih akan ada di acara selanjutnya yang akan beta hadirkan partemani Mbak Sudara. Kabaran Donci untuk sesi kedua beta akhiri dengan satu Donci tersisa. Nanti di kabar Donci untuk sesi ketiga akan kita lanjutkan Mbak Sudara. Jadi tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Pak Sudara, semangat anak-anak dalam menjaga keberlangsungan musik khas Maluku terlihat di negeri Abubu, Kecamatan Nusa Laut, Kabupaten Maluku Tengah. Di negeri tersebut, ukulele terus diperkenalkan kepada anak-anak sebagai bagian dari ruang belajar, kreativitas, sekaligus upaya menumbuhkan kecintaan terhadap musik tradisional Maluku. Upaya tersebut mendapat perhatian dari Malukan Ukulele Leaders pada hari Sabtu 19 September 2026 kemarin. Koordinator Malukan Ukulele Leaders, Nico Tulalesi, bersama tim melakukan kunjungan antar pulau ke negeri Abubu untuk bertemu dengan komunitas ukulele yang berkembang di wilayah tersebut. Saat dihubungi melalui telepon seluler, Nico Onto bilang kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya MJL atau Malukan Ukulele Leaders membangun hubungan dengan komunitas-komunitas ukulele yang tumbuh di berbagai pelosok Maluku. Menurut Ontua, keberadaan komunitas di daerah menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan musik ukulele di Maluku. Salah satu ruang yang dinilai penting adalah SD Negeri 32 Maluku Tengah. Di sekolah tersebut, aktivitas bermain ukulele telah berjalan dan menjadi bagian dari ruang pengembangan bakat dan minat siswa di bidang musik. Kepala SD Negeri 32 Maluku Tengah, LC Naleleuri, SPDGR, Anto bilang kehadiran MJL memberikan pengalaman sekaligus motivasi baru bagi para siswa untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan mereka dalam bermain ukulele. Dalam kunjungan tersebut, MJL juga menggelar coaching klinik berbagai teknik bermain ukulele serta melakukan interaksi langsung dengan para siswa dan komunitas. Kegiatan itu tidak hanya menjadi ruang bagi anak-anak untuk belajar teknik bermusik, tetapi juga membuka kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi dengan para pegiat ukulele dari luar komunitasnya. Kunjungan Malukan Ukulele Leaders ke negeri Abubu dan komunitas ukulele di wilayah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jejaring antar komunitas, sekaligus memastikan komunitas ukulele di daerah dapat terus berkembang dan tidak berjalan sendiri. Melalui keterlibatan anak-anak dalam aktivitas ukulele, musik tradisional Maluku diharapkan tetap memiliki ruang untuk tumbuh dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smor, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: saluran budaya bumi seribu pulau.
1: Halo kak, baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
2: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
1: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
2: Oh, itu deh, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
1: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
2: Tapi kakak belum punya baju cele deh. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
1: Kenapa harus bingung kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

Masih tetap dengar Katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih ada di kabaran Donci, Bapak Saudara. Selain hiburan, ada info-info yang akan kita hadirkan pertemuan Bapak Saudara. Nah, di sini ada satu info lagi nih, Bapak Saudara. Puluhan massa yang tergabung dalam Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI Kota Ambon menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Ambon pada hari Senin 21 September 2026 kemarin. Terdapat dua poin yang memicu dilakukannya aksi demo, Pak Saudara. Yang pertama, dugaan beroperasinya kembali lokalisasi Tanjung di kawasan Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Kedua, persoalan sampah di Tanjakan 2000 Kebun Cengkeh yang tidak pernah selesai dan kian meresahkan. Salah satu pendemo, Farok, dalam orasinya, Anto menilai bahwa DPRD tidak serius menjalankan fungsi pengawasannya. Dia juga bilang, jika ada persoalan, maka harus viral dulu, baru DPRD bergerak cepat. Nah, Pak Saudara, Farok untuk bilang, beta melihat DPRD lamban dalam merespon keluhan warga. Kalaupun mau cepat diberi perhatian, maka harus ada aksi.

agar setiap masalah yang terdeteksi dapat dicegah dengan cepat. Terakhir, untuk bilang jangan tunggu ada aksi baru bergerak. Legislatif punya fungsi pengawasan dan itu harus dijalankan dengan maksimal. Sumber informasi ini, Basudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Eh, Tio. Ih, astaga. Beta lihat Ali dah tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi seng sempat bilang permisi, Kak. Tom-tom sadiki, Kak. Muka batu sampai. Bagaimana itu? Karena bisa begitu.
1: Aduh, Kakak, jangan marah. Beta tadi ada buru-buru kuliah, Teh. Beta seng sengaja tadi, Kakak. Jangan marah, ya.
0: Iyo, sayang papa. Tapi beta cuma mau kasih ingat sa, biar buru-buru. Tapi ya itu sudah tetap katong harus apa orang tua toh, itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari katong orang tua. Begitu Tio.
1: Iya kakak, kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah itu dia. Katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan, itu yang bikin katong hidup orang bersaudara tetap kuat. Begitu.
1: Iyoi kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan juga. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
0: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
1: Siap kakak, dado.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang bersaudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang bersaudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

Bah saudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang jua karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini jua akan jalan pelang-pelang tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi jua bisa

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Mah, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen. Seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Panggil tante itu ya, Mah. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

Jika Anda menanam pohon, untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Basudara, dan kebanyakan Basudara masih tetap dengar katon sampai dengan saat ini. Lalu beta akhiri acara Kabaran Donci, karena saat ini katon sudah jam 9 waktu Indonesia Timur. News jam 9, beta hadirkan pertemani Basudara.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
0: Basudara, di negeri Soya, pembinaan remaja tidak berhenti pada penyampaian materi di ruang kelas. Sejak 2010, tim aktivis Go to School telah mendatangi sekolah-sekolah di Kota Ambon untuk membuka ruang edukasi tentang narkoba, HIV AIDS, kesehatan reproduksi, pernikahan usia dini, dan berbagai persoalan yang dihadapi remaja. Gerakan itu kemudian berkembang menjadi pembinaan yang lebih terarah melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIKR Sirimau Negeri Soya. Remaja tidak hanya ditempatkan sebagai penerima informasi, tetapi didorong untuk belajar, berdiskusi, dan kemudian berbagi pengetahuan dengan teman sebayanya. Nah, Basudara, pembina sekaligus pengelola utama PIKR Sirimau Negeri Soya, Johan F.P. Sulima, Antua bilang, gerakan tersebut awalnya berjalan dengan dukungan berbagai pihak, termasuk tim aktivis Go to School, Forum Genre, dan BKKBN. Pemerintah Negeri Soya kemudian ikut memfasilitasi keberlanjutan kegiatan pembinaan bagi remaja di wilayah tersebut. Dari proses itu, PIKR Sirimau mulai membangun kader pendidik dan konselor sebaya. Mereka mendapat pembekalan agar mampu menyampaikan informasi sekaligus menjadi tempat awal bagi teman-teman seusianya untuk berbicara mengenai persoalan yang dihadapi. Nah, Basudara, di Negeri Soya ruang itu kini bernama PIKR Sirimau. Jambore mungkin hanya berlangsung 3 hari, tetapi harapannya sederhana. Setelah kegiatan berakhir, para remaja pulang membawa pengetahuan, keberanian untuk berbicara, dan kemauan untuk saling menjaga.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.